0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Jangan Gila Kuasa. Saudara pendengar, iri hati dan gila akan kekuasaan adalah dosa-dosa utama yang memakukan Yesus pada kayu salib. Mari kita lihat pada hal yang kedua, yaitu gila akan kekuasaan. Dosa-dosa ini membawa pengaruh secara nasional karena bisa merusak satu bangsa. Keinginan mendasar manusia untuk menguasai telah banyak membawa kerusakan di dunia ini. Adam menurunkan dosa ini pada manusia lain, dan dosa ini telah menyebar dengan begitu dahsyatnya. Oleh karena Adam tidak ingin Allah menguasai dirinya dan membiarkan dirinya menguasai, maka dia telah menolak perintah Allah. Lihatlah bagaimana suatu bangsa yang tadinya bersahabat dan saling mendukung, akhirnya bisa saling menghancurkan akibat ingin menguasai. Problem batas-batas wilayah sering merupakan problema yang paling berbahaya, dan kalau tidak cepat diantisipasi, maka akan terjadi peperangan. Perpecahan di antara satu tubuh Kristus diakibatkan oleh keinginan untuk menguasai. Anda dan saya tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan apabila terus berada di bawah penguasaan orang lain. Akibatnya timbul godaan besar untuk menguasai. Saudara pendengar, apakah keinginan untuk berkuasa itu selalu salah? Pertama, kita harus melihat sumber kuasa itu. Kuasa itu datangnya dari Tuhan, dan Dia memberikan kepada orang yang dikehendaki-Nya. Orang yang diberi wewenang kuasa itu haruslah orang yang sudah matang secara rohani, sehingga kecil kemungkinan dia akan menyalahgunakan wewenang yang ada. Problem yang timbul dari keinginan untuk menguasai itu adalah kekuasaan yang cenderung disalahgunakan. Kekuasaan diberikan untuk mengatur tertib hidup orang lain dan bukan untuk menghancurkan kehidupan seorang manusia. Di dunia ini ada begitu banyak contoh rezim yang berkuasa dan telah bertindak begitu keras untuk melenyapkan para pesaingnya. Artinya dengan berkuasa dia mau mengatur segala sendi kehidupan orang, sampai mengatur hak istimewa seseorang, yaitu hak asasi orang tersebut. Anda pasti tahu dengan siapa keinginan gila kekuasaan itu bisa dihubungkan. Kebanyakan keinginan ini dihubungkan dengan sifat kesombongan dan kebanggaan. Bahkan ada orang yang belum waktunya ingin menjadi pemimpin. Anda tahu apa yang terjadi? Pasti jalan pintas yang diambilnya. Ada juga orang yang ingin menjadi pemimpin seumur hidupnya tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin. Lalu bagaimana Anda memimpin orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda menjadi orang yang gila kuasa?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Almarhum Clyde McDowell bercerita tentang seorang pria yang datang mengunjungi seorang sahabat lama, seorang guru musik. Ketika pria ini masuk ke dalam studionya, ia bertanya, "Ada kabar baik apa hari ini?" Sesaat sang guru tua tidak berkata apa-apa. Lalu ia bangkit berdiri dan berjalan perlahan-lahan melintasi ruangan. Ia mengambil sebuah garpu tala dan memukulnya keras-keras. Sementara bunyinya memenuhi ruangan, ia berkata, "Bunyinya adalah bunyi nada A. Hari ini bunyinya bunyi nada A. 5.000 tahun yang lalu bunyinya bunyi nada A. Dan 10.000 tahun lagi juga bunyinya bunyi nada A." Penyanyi soprano di lantai atas bernyanyi dengan nada vals. Penyanyi tenor di ruangan seberang gagal menyanyikan nada-nada tinggi. Dan piano di lantai bawah sudah vals setelannya. Ia kembali memukul garpu talanya dan berkata, "Bunyinya adalah bunyi nada A, sahabatku, dan itulah kabar baiknya hari ini." Saya tersenyum sementara saya menceritakan hal ini. Jelas sang guru musik tua itu fanatik dan berpikiran sempit, bukan? Ia bersikeras nada A dinyanyikan A, tidak kurang tidak lebih, dan dengan nada dasar yang sempurna. Itulah ia menilai siapa yang bernyanyi vals. Namun ia bukan fanatik, ia hanya mengenal kebenaran saja. Ketika suara dunia sudah vals, tanpa harapan, orang yang mengenal bagaimana bunyi nada A yang sejati, tampaknya tidak sejalan dengan masyarakat, kurang menyesuaikan diri dengan perkembangan. Apakah saudara sudah menemukan bahwa memburu kebenaran itu bisa diterima secara intelektual selama saudara tidak menemukannya? Namun begitu saudara mengatakan, "Ini dia," saudara langsung dicap fanatik, seorang penganut eksklusivisme yang berpikiran sempit oleh orang-orang di sekeliling saudara. Masih ingatkah Anda akan percakapan yang dahulu kala pernah berlangsung antara Yesus Kristus dengan Pilatus di pengadilan Romawi? "Apakah kebenaran itu?" demikian Yesus ditanya. "Ya juga, apa sih kebenaran itu?" Dalam mendoakan murid-muridnya, Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Bagi Yesus Kristus, jawabannya sederhana saja. Kebenaran adalah penyataan Allah akan dirinya kepada kita, dan apa yang Allah beritahukan tentang hidup kita, diri kita, hubungan-hubungan kita, dan batasan-batasan dari hubungan-hubungan itu benar. Para penulis Perjanjian Baru yakin bahwa Allah telah menyatakan kebenarannya melalui anaknya dan lewat penyataan akan dirinya yang kita sebut Alkitab. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta." Bertahun-tahun yang lalu, Jane Fonda dan Uskup Agung dari Canterbury bercakap-cakap. Dan sang imam mengkritik Fonda dengan mengatakan, "Yesus itu sungguh anak Allah loh." Fonda balas menukas, "Mungkin ya bagi Bapak, namun bukan bagi saya." "Yang jelas," demikian sang Uskup Agung berkata, "entah dia itu anak Allah atau bukan." Namun setelah itu, Jane Fonda membuat banyak orang heran sekaligus kecewa. Jane Fonda berubah pikiran. Saya percaya sekarang Fonda sependapat dengan Sang Uskup Agung. Persoalannya jelas. Entah ada yang namanya kebenaran atau tidak ada. Entah bunyi nadanya A sejati atau orang-orang yang bernyanyi fals, itu sama benarnya seperti orang-orang yang bernyanyi dengan nada dasar sempurna. Kalau saudara masih menyimak program ini, mungkin saudara berkata, Anda menjadikannya sangat hitam putih. Tidak juga. Saya hanya menyampaikan bagaimana Allah menjadikannya. Suka atau tidak suka, kebenaran bagi Allah, kebenaran yang final, bukanlah warna-warni atau bernuansa abu-abu. Batas-batasnya tegas. Allah tidaklah pernah mengatakan, ya mungkin, atau bisa jadi, atau bagaimana engkau memandangnya adalah penilaian pribadi. Semoga Allah menolong kita menjadi sesempit kebenaran, namun seluas dan semengasihi seperti Dia sendiri. Keduanya sama sekali bukan kontradiksi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis, izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis. Sepakat dengannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
3: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure, Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Biarlah semua yang bernafas memuji dan menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hampir semua orang tua suatu waktu pernah memberitahu anak-anak mereka sesuatu hal seperti ini. Bila nanti kamu keluar dari rumah ini dan hidup di dunia nyata, menekankan bahwa dunia di mana mereka dibesarkan, yaitu suatu lingkungan dari keluarga yang pengasih, berbeda jauh dengan dunia nyata. Apa itu dunia nyata? Dunia nyata adalah suatu hal yang sama sekali berbeda dari lingkungan terlindungi, di mana kebanyakan anak memiliki hak istimewa untuk dilahirkan dan dibesarkan di dalamnya. Dunia nyata adalah dunia yang sukar, suatu dunia dengan kompetisi ketat, dunia di mana orang tidak sungkan untuk saling menyakiti, dan aturan emasnya berbunyi, siapa yang memiliki emas adalah orang yang memiliki aturan, dan semboyannya adalah, lakukan kepada orang lain sebelum ia melakukannya pada Anda. Dunia nyata adalah dunia yang sukar. Ini adalah dunia di mana Anda mendapatkan waktu terbaik saat seleksi. Namun anak lain yang lolos masuk ke tim karena Anda berasal dari keluarga miskin, sedangkan keluarganya memiliki pengaruh. Dunia nyata adalah dunia di mana orang yang tidak bermoral, peminum, dan berpesta pora yang mendapatkan kenaikan jabatan. Sedangkan Anda yang memiliki keterampilan yang lebih baik diabaikan sebab moralitas Anda membuat orang lain berpikir bahwa Anda terlalu baik. Dunia nyata adalah dunia di mana seorang ibu dari 3 orang anak meninggal karena kanker, sedangkan tetangganya yang tidur dengan berbagai macam pria nampak menikmati tubuh yang sehat. Anda tahu, saya telah merenungkan tentang iman kita dalam hubungannya dengan dunia nyata, dan saya memperhatikan bahwa seringkali saat kita berpikir tentang dunia nyata, kita cenderung merasa bahwa kita harus kuat untuk dapat bertahan di sana, dan bahwa iman kita yang tak bermasalah di dalam lingkungan keluarga yang baik dan terlindungi, atau bahkan di gereja pada hari Minggu, tidak dapat menahan tekanan dunia nyata. Violet Afrika atau anggrek yang rapuh tumbuh dengan indah di dalam lingkungan terlindungi di suatu rumah kaca. Namun saat diletakkan di bawah sengat matahari padang gurun, mereka akan segera layu dan mati. Terkadang demikian pula dengan iman kita. Berpikir bahwa iman kita tidak dapat bertahan menghadapi tekanan dunia, kita cenderung untuk meninggalkannya di depan pintu gereja, atau setidaknya di tempat parkir yang berdekatan dengan dunia nyata. Atau kita percaya tentang Tuhan dan surga di rumah kita, namun

0: ketika berada di meja konferensi atau kantor di mana terjadi kompetisi yang intens dan hanya yang terkuat dan yang paling licik yang nampaknya bisa bertahan, kita menjadi tidak yakin bahwa iman kita dapat bertahan. Apakah benar ada yang namanya iman dunia nyata? Iman yang memakai pakaian kerja dan menjaga kita tetap tenang saat kita sedang mengayuh sepeda dan seorang pengendara mobil menyinggol Anda atau saat kompetitor Anda senang menghancurkan perasaan Anda. Kamus mengartikan kata nyata sebagai tulus, otentik, tanpa penipuan, jujur, iman dunia nyata. Sejujurnya, hanya ada satu jenis iman dan itu adalah iman dunia nyata. Kedalam dunia nyatalah Yesus datang 2000 tahun yang lalu dan imannya bukanlah iman yang dibina dan terlindungi. Ia menghadapi serangan dunia yang tidak percaya dan memusuhinya dan ia tidak berpaling ataupun lari. Iman dunia nyata dimulai dengan perjumpaan dengan Yesus yang sejati dan bukan dengan individu lemah yang memakai renda pada sapu tangannya dan bersembunyi di dalam katedral. Saat Yesus Kristus sungguh menjamah hidup Anda dan Anda mengenal siapa Dia, hidup Anda mulai berubah dan perubahan itu dapat menahan tekanan dunia nyata. Tertarik untuk memperkuat iman Anda, membawanya keluar dari rumah kaca ke dunia nyata? Maka perhatikan pedoman ini yang datang dari kitab Roma. Paulus menulis, "Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Roma pasal 10 ayat 17. Sesederhana itu. Semakin baik Anda mengenal Yesus, semakin kuat iman Anda di dalam Dia. Iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang dapat memenuhi kebutuhan sejati manusia pada masa kini. Iman dunia nyata sungguh bekerja. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Malam ini Tuhan, kami ingin mengingat bangsa kami dan kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan.

0: sebagai seorang bapa, Allah rindu agar anak-anak yang diciptakannya itu tinggal dekat dengannya. Oleh sebab itu, ia telah membuka lebar-lebar pintu gerbang yang menuju ke rumahnya dengan meratakan jalannya melalui penderitaan dan kematian putranya. Kini, Allah Bapa sedang menanti kita hidup baginya. Ia mendambakan hubungan yang akrab dengannya hari demi hari. Setiap penyerahan baru, setiap tindakan iman yang penuh kasih akan mempersatukan kita lebih erat kepada Bapa di surga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah Bapa itu patut memiliki kasih kita. Kasih kita penting baginya. Ia sangat merindukan kasih kita. Berulang-ulang ia memanggil kita untuk mengasihinya. Ia berjanji bahwa ia akan mengasihi kita juga. Ia ingin mendiami hati kita. Ia ingin mengunjungi Anda apabila Anda mengasihi dia. Betapa mulia kunjungan itu. Suatu kemurahan dan kehormatan yang tak terpahami. Janganlah menyia-nyiakan kesempatan ini. Kasihilah Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yohanes 14 ayat 21. Ini bukanlah soal perasaan. Ini menyangkut ketaatan kepada perintah-perintahnya, teristimewa perintahnya tentang kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan tidak pemarah. Oleh sebab itu, barang siapa yang sehari-hari berusaha untuk mematuhi perintah-perintahnya, akan banyak mengalami kasih Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seperti layaknya pemangkas rambut yang tidak merasa puas dengan potongan rambutnya dan terus merapikannya, saya pun merasa masih perlu mengulas soal keduniawian. Terus terang, jika Anda seorang pendengar yang setia, Anda pun akan menyadari bahwa topik bahasan ini menarik, namun cukup berat. Akhir-akhir ini saya khawatir, banyak orang pergi ke gereja, menyanyikan puji-pujian, melakukan aktivitas kekristenan, namun kenyataannya tidak benar-benar mengenal Yesus Kristus. Ups, ini tuduhan yang sangat serius. Tetapi saat ini saya tidak akan mengatakan orang yang ini benar, yang itu salah. Hanya Tuhan yang mengenal hati seseorang. Tetapi yang menjadi masalah bagi saya adalah adanya suatu kejenuhan rohani di mana-mana. Kurangnya kasih kepada Tuhan begitu nyata. Ketidakberdayaan dari umat Allah yang terus-menerus dikalahkan oleh pencobaan. Ketidakmampuan umat Allah untuk hidup sebagai umat tebusan. Banyak yang meragukan kebenaran sehingga membinasakan ribuan umat Allah. Intinya adalah saat ini hanya ada sedikit perbedaan antara gereja dan dunia. Yang saya maksudkan bukanlah perbedaan yang nampak seperti apa yang kita pakai, apa yang kita minum, kemana kita pergi, atau jenis musik yang kita dengar. Satu generasi yang lalu, kita menyebutnya duniawi. Dan kita cepat sekali lupa bahwa apapun yang kita lakukan berasal dari hati. Namun, saya yakin bahwa keduniawian adalah biang kerok hati kita menjadi dingin dan virus yang sesungguhnya bagi iman, yang menyebabkan banyak dari kita diadili, mendapat kutuk dan murka dari para reformis yang lebih memilih mati karena mempertahankan iman daripada mengkompromikannya. Bagi saya, keduniawian adalah suatu sikap hati dan laksana virus yang mulai menggerogoti dan melumpuhkan otot-otot jiwa dan iman kita. Sayangnya seringkali kita tidak sadar jika kita sudah terinfeksi olehnya, hingga pada akhirnya kita tersadar bahwa kita telah terperdaya oleh hal-hal yang menyerupai kekristenan yang sejati, namun sebenarnya hanyalah palsu. Paulus melukiskan hal ini dengan berkata, "Tetapi aku takut kalau-kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus." Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Yesus sendiri menyerukan keprihatinannya. Banyak orang yang merasa tahu tetapi tidak menyadari kenyataannya. Mengenai hal ini ia berkata, "Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Lalu aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Perkataan yang keras, bukan? Ya, benar. Bukan hal yang biasa ketika saya menerima surat dari seorang wanita yang berkata, "Keluarga kami bersedia pindah kemanapun jika kami bisa menemukan sebuah gereja yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan dan mengasihi orang-orang." Masalahnya bukan terletak pada gereja, tetapi kita yang duduk di bangku-bangku gereja tiap minggunya. Semoga Tuhan mengirimkan roh kebangkitan dimanapun kita berseru, "Lebih mengasihimu, O Kristus, lebih mengasihimu, Tuhan. Dengarlah doaku yang kupanjatkan dengan berlutut. Inilah permohonanku yang terdalam. Lebih mengasihimu, O Kristus, lebih mengasihimu, Tuhan." Janji Tuhan masih berlaku hingga kini. "Jika umatku yang atasnya namaku disebut, mau merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa-dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA
ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Allah Bapa akan mempermuliakan namanya. Ia disebut ajaib dan ia ingin membesarkan namanya dengan perantaraan mujizat-mujizat dan tanda-tanda pertolongannya. Apabila kesedihan yang mendalam mencapai puncaknya, ia akan membuktikan bahwa ia lebih besar dari kesedihan itu, bahwa angin dan gelombang serta segala kuasa kehancuran semuanya takluk kepadanya. Tuhan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, walaupun melalui semua penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Ia menghibur kita bila ada kesukaran-kesukaran yang menimpa kita. Ia meyakinkan kita bahwa Ia mengenal orang-orang yang berharap kepada-Nya, dan Ia tidak akan memalukan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Allah yang sedemikian itu, yang telah menyerahkan Putra-Nya, Yesus Kristus, kepada penderitaan yang demikian dahsyat karena kita. Ia telah membuktikan bahwa Tuhan itu baik, dan oleh sebab Ia itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, maka Ia akan membuktikan hal itu juga pada masa-masa kesusahan yang besar. Ia akan menyertai dan menolong kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika kebenaran tampaknya salah. Tiga individu sedang membicarakan seorang teman mereka, yang seorang bercerita bagaimana teman itu tewas tertabrak mobil. Yang kedua berkata, "Bukan, kamu keliru, kejadiannya sama sekali bukan seperti itu." Sambil menjelaskan, ia bercerita bagaimana individu itu sedang menumpang taksi dan taksinya yang terlibat dalam kecelakaan. Akibatnya, sang individu cedera dan kehilangan nyawanya. "Bukan," kata yang ketiga, "kamu sama-sama salah. Yang benar adalah teman kita itu tewas di rumah sakit setempat. Aku tahu pasti karena istrinya sendiri yang menghubungi aku dari rumah sakit dan memberitahukannya kepadaku." Masing-masing yakin bahwa yang lain salah. Mungkinkah ketiga-tiganya berkata benar? Silakan saudara menilai sendiri. Beginilah yang terjadi. Seseorang sedang menumpang bis dan ketika ia turun dari bis, ia tertabrak mobil sehingga cedera lumayan parah. Tanpa menantikan ambulans, orang-orang yang sedang lewat menghentikan sebuah taksi dan orang yang cedera itu dinaikkan ke tempat duduk belakang dan dikirimkan ke rumah sakit. Namun sang pengemudi taksi yang melajukan taksinya terlalu cepat menurut standar keamanan menabrak mobil lainnya sehingga orang yang sudah cedera di tempat duduk belakang itu pun terluka lebih parah lagi. Ia meninggal tidak lama setelah tiba di rumah sakit. Dalam situasi ini, tidak seorang pun benar-benar mencoba membengkokkan kebenaran. Mereka sama-sama memiliki hanya sebagian dari fakta-faktanya saja yang menjadikan yang lain tampaknya berbohong. Situasi seperti itu sama sekali lain dari membengkokkan kebenaran atau mengemukakan kebenaran dengan cara yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang mempercayai sesuatu yang saudara tahu tidak benar. Ada saat-saatnya ketika individu-individu sepenuhnya jujur dalam menyampaikan persepsi mereka tentang situasinya. Individu yang manapun bukan sengaja menyesatkan orang lain atau berbohong. Namun cerita yang baru saja saya gambarkan memang terjadi sesekali. Jauh lebih sering individu-individu bertentangan dengan satu sama lain karena yang seorang berkata benar sedangkan yang lain berbohong. Dan individu yang lebih meyakinkan biasanya dianggap sebagai yang berkata benar. Kita telah memperhalus bahasanya dan lebih suka menyebut kebohongan itu informasi yang meleset atau pernyataan yang meleset. Bahkan satu generasi yang lalu menganggap berkata benar saja dianggap sangat penting. Dan ketika seorang karyawan ketahuan berbohong, biasanya ia dipecat atau setidaknya ketidakjujuran dianggap cacat dalam karakter seseorang. Bertahun-tahun yang lalu saya bertengkar sengit dengan ayah saya tentang dua politikus yang sedang berdebat sengit. "Ayah," kata saya, "tidak mungkin kedua-duanya berkata benar. Salah seorang dari mereka pasti berbohong." Setelah merenung sejenak, ayah saya berkata, "Kamu benar. Namun si Anu," sambil menyebutkan nama politikus kesayangannya, "lebih pandai berbohong. Untuk hal tertentu, latihan menjadikan sempurna." Dan individu-individu yang tidak merasa bersalah ketika tidak berkata benar, ujung-ujungnya menjadi sangat ahli dalam berbohong. Garis antara kebenaran dengan khayalan atau ketidakjujuran menjadi demikian tegang dan tipis, sehingga orang yang bersangkutan tidak tahu lagi kapan ia sedang berkata benar atau sedang berbohong. Para psikiater mengistilahkannya psikopatik. Kejujuran adalah kebijakan terbaik, demikian kita suka mengatakan. Dan entah saudara selalu mengingatnya atau tidak, seharusnya kejujuran adalah satu-satunya kebijakan. Allah sangat mementingkan kebenaran, dan seandainya pun tidak ada Allah, tidak ada surga atau neraka, dan tidak ada penghakiman setelah ini, kejujuran adalah satu-satunya jalan suatu masyarakat, sebuah keluarga, atau suatu pernikahan bisa bertahan. Ketika kita mulai membiasakan diri hidup dengan penyesatan dan kepalsuan, hubungan-hubungan tak akan bertahan. Ketika penyesatan menjadi biasa, saudara tak akan pernah tahu siapa yang berkata benar dan siapa yang berbohong, walaupun mungkin seseorang menatap langsung ke mata saudara. Seseorang yang berbohong
sesungguhnya mengoyakkan bahkan jiwanya sendiri, dan ujung-ujungnya tak ada lagi yang berharga yang tersisa. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rayakan feminitas Anda. Saya ingin sejenak berbicara kepada Anda, para wanita. Pernahkah Anda berpikir serius tentang fakta bahwa Anda adalah seorang wanita dan bukan seorang pria, merupakan rancangan Allah yang istimewa bagi Anda? Bila Allah membutuhkan satu pria lainnya di dunia, maka Anda akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki. Karena sesungguhnya, ada sekitar 104 bayi laki-laki yang lahir untuk setiap 100 bayi perempuan. Namun, Tuhan merancangkan Anda untuk menjadi seorang wanita. Di sini saya ingin mendorong Anda untuk merayakan feminitas Anda. Suatu kali saya memiliki seorang tetangga bernama Sydney. Suatu nama anak laki-laki sebab ayahnya kecewa ia bukanlah anak laki-laki. Ia tumbuh dengan rasa tidak percaya diri sebab ia merasakan penolakan ayahnya. Namun Allah tidak menolaknya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada Anda tubuh berlekuk yang indah. Pornografi telah mencurangi dan mengeksploitasi kita sebagai wanita. Namun kita datang dari rancangan surgawi untuk menjadi ciptaan yang indah dari karya Tuhan. Hargai tubuh Anda. Rawatlah tubuh Anda dengan nutrisi dan olahraga. Nikmati baju-baju yang cantik dan hal-hal yang feminin. Tak lama setelah kami menikah, kami mengunjungi Paris, Prancis. Saya pernah mendengar tentang para wanita tunasusila yang ada di jalan-jalan kota itu, namun saya tidak siap untuk melihat bahwa mereka termasuk wanita-wanita tercantik di sana. Rapi, ramping, bergaya, dan berjalan dengan bangga. Saat itu juga saya berpikir, bila mereka dapat terlihat seperti itu selagi mendapatkan uang dengan cara yang tidak terhormat, maka saya dapat tetap membuat diri saya menarik bagi suami saya, yang setia kepada saya dan mengasihi saya dengan segenap hatinya. Memang benar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, namun melihat hati. Namun dunia ini masih melihat penampilan. Karena itu, nikmati feminitas Anda, tidak dengan kemewahan atau keegoisan, melainkan dengan kebebasan untuk menjadi seseorang yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seorang anak tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Ia sangat bergantung kepada pertolongan orang dewasa, dan ia mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah, yaitu perhatiannya yang penuh kasih, pertolongan, dan mujizat-mujizat-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ancaman terbesar saat ini. Dalam buku yang cukup kontroversial, The Seduction of Christianity, Devan dan T.A. McMahon, penulisnya, berpendapat bahwa kekristenan sedang menghadapi tantangan terbesarnya, tantangan penerimaan, berjuang untuk menyenangkan orang banyak dengan taruhan integritas imannya. Mereka yakin, di sepanjang sejarah, ada begitu banyak orang datang kepada nama Yesus, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. "Tentu saya seorang Kristen, saya bukan Yahudi atau Muslim," jawab seorang pria ketika saya tanya mengenai imannya. Selama hampir setengah abad, komunisme dianggap sebagai ateis, filsafat yang tak percaya Tuhan, menjadi musuh terbesar iman. Namun, 73 tahun sesudahnya, komunisme di negara Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman besar. Benar, Islam agresif menembus negara-negara yang dianggap berhaluan Kristen, membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah, dan mengubah keyakinan beberapa orang Kristen. Namun, Islam bukanlah ancaman terbesar. Filosofi New Age menawarkan penekanan pada perbaikan diri dan kesuksesan. Hal ini menarik bagi beberapa orang. Pengajaran zaman baru atau New Age sebenarnya adalah ajaran klinik kuno, namun diselubungi dengan pakaian baru. Singkatnya, tantangan terbesar kekristenan datang dari dalam, bukan dari luar. Sederhananya, orang Kristen sendirilah ancaman terbesar kita. Jika musuh berasal dari luar, lebih enak karena garis pertempuran terlihat jelas. Karena jelas terlihat siapa kita, siapa mereka. Keadaan menjadi sulit jika musuh berasal dari dalam. Kita tidak mengetahui siapa yang telah menyusup ke dalam dan siapa yang menghitung biaya dan bersedia membayar harga untuk komitmen kepada Tuhan seperti yang dituntut Tuhan dari para pengikutnya. Dalam perjalanan imannya, Chuck Colson telah melewati beberapa medan yang sangat menyakitkan. Dalam bukunya yang berjudul The Struggle for Men's Hearts and Minds, di halaman 16, ia menulis, "Musuh ada di tengah-tengah kita. Dia menyusup sangat dalam hingga ke rumah-rumah, sehingga tidak ada lagi yang bisa membedakan antara teman atau musuh, kebenaran atau sesat." Saya dapat dengan mudah mengatakan beberapa isu pemecah belah yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Pentahbisan wanita dalam gereja, penerimaan kaum homoseksual dalam komunitas Allah, jumlah keluarga yang hancur, penerimaan standar kepemimpinan yang rendah. Namun demikian, semua ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Ini semua gejala dari masalah yang lebih dalam. Yakobus, pemimpin gereja mula-mula, menulis kepada orang percaya sejamannya, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Yakobus pasal 4 ayat 4. Singkat kata, musuh terbesar kita adalah keduniawian. Namun penggunaan istilah itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagi kebanyakan kita, istilah keduniawian berarti mentalitas melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah keduniawian itu menyampaikan pola pikir yang mengaburkan garis pemisah antara umat Allah dan orang dunia, iman kepada Injil dan filsafat zaman kini, perbedaan prinsip antara benar dan salah versus pemikiran generasi kita yang mengatakan apapun boleh sepanjang kamu tulus melakukannya. Renungkanlah saudara, kapal sepantasnya berlayar di tengah laut, bukan di tanah kering karena angin justru akan menghancurkan lambung kapal. Tetapi juga menjadi masalah besar jika air laut sampai masuk ke dalam kapal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Masa-masa kesukaran sebenarnya menyatakan kepada kita bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menaruh harapan kita kepada manusia atau kepada keadaan, ataukah kita benar-benar berharap kepada Tuhan? Pada masa-masa kesukaran yang sedemikian itu, jika kita harus menderita, maka Tuhan sekali lagi berseru kepada kita untuk kembali ke rumah Bapa. Mungkin inilah tawaran anugerah Tuhan yang terakhir bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

betapa indahnya kami selalu ada bersamamu ya Bapa. Dalam hadiratmu kami selalu rindu menghampiri tahtamu, memuji dan menyembahmu, dan memuliakan namamu. Karena engkau besar dan ajaib, segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Betapa indahnya hadirat-Mu.

0: Rindu untuk lebih menghampiri Allah Bapa. Anda mendambakan hubungan pribadi yang erat dengan Dia. Anda ingin dipersatukan dengan Dia. Akan tetapi Anda tidak dapat menemukan jalannya. Mengapa tidak? Mungkin Anda telah menjauhkan diri dari jalan itu. Dengan perantaraan salib, kita lebih terikat kepada Allah. Barang siapa memeluk salibnya dengan penuh kasih, akan dipersatukan dengan Yesus dan Allah Bapa. Sebaliknya, barang siapa menjauhkan diri dari salib Tuhan, barang siapa yang tidak menyetujuinya dalam hatinya, ia menjauhkan diri dari Allah dan akan terpisah daripadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kita telah membahas tentang menjangkau yang tidak terjangkau. Entah mereka ada di belahan dunia lain dari tempat Anda berada sekarang, atau yang tinggal di seberang jalan. Sesungguhnya, itulah yang kami lakukan di Guidelines sejak tahun 1963. Bersama dengan saya di studio hari ini, anak perempuan saya, Bonnie, yang sekarang melayani sebagai Presiden Guidelines Internasional. Bonnie, sejak kamu mengambil alih kepemimpinan di awal tahun ini, Guidelines telah menjangkau ke beberapa daerah terpencil di dunia dengan kabar baik. Ceritakan pada kami apa yang sedang kita lakukan, karena biasanya kita tidak punya waktu untuk membicarakannya.
1: Wah, itu benar sekali, Pak. Ini adalah waktu yang sangat menggembirakan bagi kita di Guidelines. Dan tahukah Anda, ini adalah saat yang paling menggembirakan bagi orang percaya di masa kini. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 9, memberitahukan kita bahwa orang dari segala bahasa, suku, dan bangsa akan berdiri di hadapan tahta dan menyembah Sang Anak Domba. Dan kita dapat melihat hari itu akan terjadi. Anda tahu, teknologi maju saat ini memainkan peranan penting dalam penggenapan amanat agung. Potensi yang dimilikinya untuk menyampaikan Injil dengan cara-cara yang baru sangatlah luar biasa.
0: Coba jelaskan dengan lebih mendetail, bagaimana ini bisa terjadi sekarang?
1: Ya, pastinya di Guidelines ini kita telah lama memakai siaran radio tradisional. Tapi, apakah Anda tahu? Sekarang radio sedang giat menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau di dunia melalui internet. Lalu dengan penggunaan kartu SD yang dapat dengan mudah dibagikan, dimasukkan ke dalam telepon seluler, membuat orang dapat mendengarnya secara pribadi. Teknologi-teknologi baru ini membawa pesan Injil langsung ke hati orang-orang yang tidak terjangkau. Dan teknologi ini melakukannya dengan cara aman. Sebab, seperti yang Anda dapat bayangkan, di banyak tempat dan di negara di dunia yang tidak terjangkau, sangatlah berbahaya bagi seseorang untuk mendengarkan pesan Injil. Namun, Tuhan dengan segala kebaikannya telah memberikan banyak jalan kepada kita sehingga kita dapat berkomunikasi dengan orang lain melampaui segala macam pemerintahan atau bahkan segala jenis ancaman teroris. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan-kesempatan ini, dan kita mulai memanfaatkan keuntungan ini. Anda tahu, melalui survei kita juga mendapati bahwa orang-orang dunia yang belum pernah diinjili adalah orang yang paling responsif terhadap kekristenan. Saya tahu, ada banyak orang percaya yang patah semangat dengan apa yang terjadi di dunia sekarang. Namun, seharusnya kita jangan demikian. Sebab kita tahu bahwa Injil menjamah hati-hati yang keras dan bahwa orang yang belum pernah mendengar Injil sesungguhnya meresponi pesan Injil.
0: Tapi apakah kamu setuju bahwa banyak dari mereka banyak dilupakan karena mereka tidak terlihat?
1: Itu memang benar. Tahukah Anda bahwa 1% dari uang yang diberikan untuk pekerjaan misi di luar negeri disalurkan untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau? Hanya 1% saja. Sisanya diberikan ke tempat di mana Injil telah diberitakan.
0: Di menit terakhir, kita berfokus pada apa yang Guidelines sedang lakukan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
1: Tahun ini, kita melihat kesempatan untuk bekerja sama dengan rekan kerja penyiaran,

Di beberapa detik terakhir ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami, guidelines.org, di mana kami dapat memberikan lebih banyak informasi kepada Anda tentang apa yang Guidelines lakukan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Dan Anda dapat mengikuti kami di Facebook, Guidelines International Ministries. Itulah untuk edisi Guidelines hari ini. Terima kasih, dan Anda juga dapat membuat hidup Anda berarti. Tidak ada alasan untuk tidak menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Tuhan Allah menderita sebagai seorang bapa, oleh sebab ia sering dikesampingkan oleh umat manusia, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Kita meminta pertolongan dan perhatian dari orang lain, tetapi sering kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan serta mengharapkan pertolongannya. Barang siapa tidak belajar bersandar kepada Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, ia juga tidak dapat melakukannya dalam masa-masa kesukaran. Ia tidak akan melihat jalan keluar. Semua pertolongan manusia gagal. Karena itu, kita harus belajar mengharapkan pertolongan Tuhan pada hari ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: merasa bahagia bahwa Tuhan dalam kebajikannya telah menganugerahkan banyak hal kepada Anda di bumi ini. Hal-hal yang Anda kasihi dan yang memperkaya hidup Anda. Mungkin itu berupa kawan-kawan akrab atau keluarga Anda. Mungkin juga pekerjaan Anda, bakat-bakat, barang milik Anda, rumah dan kebun Anda. Akan tetapi, pernahkah terpikir oleh Anda, jika Tuhan telah memberi begitu banyak hal yang baik kepada Anda, apakah Anda dapat juga memberikannya kepada orang lain? Pernahkah Anda berpikir demikian? Berikanlah semua itu kepada Dia yang berlayak menerima semua pemberian kita. Jangan membiarkan Ia menunggu pemberian-pemberian Anda itu. Ia sedang menantikan Anda membalas kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Warisan doa. Ketika para murid datang kepada Yesus dengan permintaan, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Mereka mengutarakan salah satu seruan terdalam dan terpenting dari hati manusia. Tak ada yang lebih mendasar daripada berkomunikasi dengan Tuhan yang menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung saudara, menjadikan saudara makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Namun bagi sebagian besar orang yang menganggap dirinya anak-anak Allah, doa tidaklah lebih dari tanda mengakui Allah, semacam mengirimkan sinyal SOS ketika sedang bermasalah, atau semacam angan-angan yang segera berlalu, dengan mana kita memberitahu Allah, alangkah bersyukurnya kita kalau Dia mengeluarkan kita dari suatu masalah atau memberikan apa yang kita anggap pantas kita dapatkan. Seandainya saya punya satu pemberian dan hanya satu pemberian untuk saya berikan kepada gereja Kristiani. Demikian E. Stanley Jones menulis pada tahun 1943. Saya akan mempersembahkan pemberian berupa doa, sebab segalanya datang menyusul doa. Bulan ini Guidelines merayakan tahun pelayanannya yang ke-53. Apakah warisan Guidelines? Demikian kami bertanya. Guidelines adalah pelayanan yang dibangun di atas dua pilar, firman dan doa. Sedari awal pelayanan kami, kami telah berkumpul untuk berdoa bersama setiap paginya. Almarhum si Peter Wagner mengatakan, 100% gembala yang saya kenal berkhotbah tentang doa dan mendukung doa, dan 99% di antaranya murni retorik. Wagner bukan saja percaya pada doa, dia sendiri berdoa dan memimpin gembala-gembala lain berdoa. Mengapa tidak mengadakan waktu berdoa bersama anggota-anggota gereja? Tidak mungkinlah, demikian mereka mengatakan, sambil menambahkan, orang-orang terlalu sibuk, terlalu beragam kepentingannya. Saya tidak percaya. Satu kegagalan mendasar adalah bahwa ketika orang-orang seharusnya berdoa bersama, mereka malah mengobrol dan mengobrol lagi untuk membicarakan apa yang perlu mereka doakan. Padahal waktu cepat berlalu, dan perhatikan saja bahwa biasanya doa itu hanya penutup pertemuan saja. Memang saudara bisa berdoa sendirian, dan ada hal tertentu yang perlu saudara bereskan berdua saja dengan Allah. Yesus sendiri meluangkan waktu untuk berdoa sendirian. Tetapi ada sesuatu yang besar kuasanya yang membangkitkan energi, yang mempersatukan dalam berdoa bersama. Yesus pun menyadari hal itu, katanya, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 19-20. Ia sendiri mencontoh teladan itu. 6 hari kemudian, kata Matius, Yesus membawa Petrus ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lagi, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah tempat bernama Getsemani dan katanya kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Matius 26 ayat 36-39. Tidak ada yang begitu membangun hubungan seperti berdoa bersama. Membantu kita melupakan agenda-agenda pribadi dan melupakan perbedaan-perbedaan sepele. Sadarilah bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, hadirat Yesus Kristus sendiri ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat di Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie xie ning shou ting pu tong hua jie mu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852 5008

17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2,

pukul 17 WITA dan Clear House ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian, hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah, kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama. Berdoalah bersama. Diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap orang bisa mempengaruhi dunia, apapun pekerjaannya. Nah, ini dibuktikan oleh seorang bernama Chen Shushu. Dia dicatat oleh majalah Time sebagai salah satu dari 100 orang yang berpengaruh di dunia pada tahun 2010. Apakah Chen seorang presiden, miliarder, atau pemain sepak bola terkenal? Bukan, sahabat. Chen adalah warga negara Taiwan yang bekerja sebagai pedagang sayur biasa. Hari-harinya dilalui dengan berdagang sayur kecil-kecilan. Tentu saja dengan penghasilan yang tidak terlalu besar. Sen demi sen dia kumpulkan ke dalam tabungannya selama bertahun-tahun. Sampai dia tidak punya waktu untuk menikmati jerih lelahnya. Apa sih yang membuat seorang penjual sayur namanya sejajar dengan negarawan, Presiden Amerika Serikat, politisi, top dunia, dan artis-artis terkenal? Yaitu adalah kedermawanannya. Pada tahun 2010, usianya 60 tahun, Chen dikenal sangat dermawan. Kurang lebih 320.000 US dollar dia kumpulkan selama bertahun-tahun dari penghasilannya yang tidak terlalu besar. Uang sebanyak itu pun seluruhnya disumbangkan untuk kepentingan amal. Chen membuktikan, bukan soal kaya atau miskin untuk seseorang bisa memberi, tapi adalah soal hati. Chen yang dari sejak muda menjalani hidup dengan sederhana, berhemat, tetap bersyukur kalau dia masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup dan bekerja. Untuk itu, dia berniat membantu orang-orang yang tidak dapat menikmati hidup seperti dirinya, ya agar wajah mereka bisa kembali tersenyum dan bahagia. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Berikan pengaruh positif buat orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mengerjakan segala sesuatu yang baik. Contoh yang sederhana yaitu kita bisa hidup jujur. Meskipun kebanyakan orang-orang di sekitar kita tidak jujur, kita bisa hidup bertanggung jawab. Meskipun orang-orang yang ada di sekitar kita itu suka lempar tanggung jawab. Kita tahu malu dan berani mengakui kesalahan. Meskipun ada beberapa orang yang tidak tahu malu dan tidak mau mengakui kesalahannya. Kita bisa melayani orang yang berduka karena ditinggal meninggal pasangannya atau ditinggalkan orang tuanya dengan menjadi pendengar yang baik untuknya. Kita melayani orang tua kita yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kita bisa memberikan kata-kata penyemangat kepada orang yang sedang putus asa. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan melalui hal-hal sederhana yang menjadikan dunia tempat kita tinggal ini jadi lebih baik. Kapan waktu terbaik memberi pengaruh positif? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Jawabnya adalah, mulai sekarang. Jangan tunggu nanti kalau aku sudah kaya, nanti kalau aku sudah sukses dalam pekerjaan. Kalau kita mau tulus mengasihi orang lain, lakukan sekarang juga. Buatlah orang-orang di sekitar kita mengenal kita sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Kevin Kompelian dan istrinya dihadapkan dengan pertanyaan, mengapa hal ini terjadi ketika putra mereka yang waktu itu berusia 12 tahun didiagnosa menderita kanker? Bertahun-tahun studi Alkitab atau seminari memberikan banyak pengetahuan, tetapi ada masa-masanya ketika hanya dengan melalui lembah kekelamanlah kita baru mengerti dan mengalami realita bahwa Allah itu cukup. Berbicara tentang tantangan bagi apa yang ia percayai dan ia ajarkan, Kevin mengatakan, saya menemukan diri mencari-cari jawaban. Sementara saya pelajari kitab suci dan berdoa, saya menjadi semakin sadar akan fakta bahwa saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Ketika saya pertama kalinya dihadapkan dengan realita bahwa penyakit mematikan ini telah menjamah hidup Brett, saya kira jawaban bagi pertanyaan mengapa itulah yang saya perlukan dan inginkan. Lewat perjalanan kanker, demikian kami menyebutnya, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, akhirnya saya sadar bahwa itu bukanlah apa yang benar-benar saya perlukan atau bahkan inginkan. Saya berhadapan dengan fakta bahwa walaupun saya tidak memiliki jawaban bagi banyak pertanyaan saya, yang saya miliki adalah hadirat Allah yang hidup, yang penuh kuasa dan pribadi dalam hidup saya di tengah-tengah semuanya itu. Akhirnya saya sadar bahwa Allah saya lebih dari cukup. Apakah saudara perhatikan kalimat yang satu itu? Saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Pertanyaan. Kalau pertanyaan mengapa demikian menentukan iman kita, apakah Allah membiarkan kita tidak siap menghadapi Getsemani jiwa? Namun juga, seandainya Allah memberikan penjelasan panjang lebar, memberikan daftar periksa lengkap dengan diagramnya untuk mengantarkan kita melalui lembah kekelaman itu, apakah kita bahkan akan mengerti? Sepenuhnya memahami apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita adalah mustahil. Tetapi Allah tidaklah mengabaikan persoalannya dan bahwasanya ia diam saja juga tidak menghalangi kita dari lari kepadanya di masa kita membutuhkan. Salah satu yang paling awal dari semua dokumen Alkitabiah adalah kisah seorang pria yang bergumul dengan persoalan ini. Namanya Ayub. Dan walaupun ia jujur, benar adalah kata yang Alkitab pakai untuk menggambarkan dia. Dia kehilangan anak-anaknya dalam suatu bencana alam, pendapatannya dan nafkahnya, teman-temannya, dan bahkan penghormatan istrinya. Pada akhirnya, Ayub menghadapi realita tentang kedaulatan dan kebesaran Allah dan menemukan ternyata dialah tempat berlindung. Allah, ya Allah. Dan seandainya kita memiliki pemahaman untuk memahami pertanyaan mengapa, kita akan sejajar dengan Allah atau menurunkan dia ke tingkatan kita. Paul Meyers, yang dikenal sebagai First Mate Bob dari program radio Heaven of Rest, suka bercerita tentang seorang anak yang suka membawa mainan rusaknya kepada ayahnya dengan air mata berlinangan di wajahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa mainanku rusak? Mengapa mainanku tidak berfungsi?" Melihat alasan mekanik yang menyebabkan mainan itu tidak berfungsi, sang ayah tahu bahwa anaknya tidak akan mengerti. Terlalu rumit, terlalu jauh melampaui pengetahuannya sebagai seorang kanak-kanak. Bukannya mencoba memberikan penjelasan, sang ayah menggendong anaknya, merangkul dia, menyeka air matanya, dan mengatakan, "Ayah sayang sama kamu, nak. Jangan mengkhawatirkan itu." Maka kasih dan belas kasih ayahnya menjadi lebih berarti daripada mengapa mainannya tidak berfungsi. Sementara kita tidak dapat memahami apa yang tidak Allah jelaskan, kita dapat mengalami kasih dan belas kasihnya. Kita dapat mengetahui bahwa anaknya sekali-kali tak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan bahwa ia akan menyertai kita sebagai gembala jiwa kita di lembah kekelaman dan menyertai kita melalui kesulitan kita. Akhirnya saya sadar bahwa Allah itu lebih dari cukup, kata Kevin Compellian, sementara ia menghadapi persoalan kesulitan dan Allah. Saudara pun bisa menyadarinya. Menemukan bahwa Allah itu cukup adalah salah satu pelajaran terpenting yang mungkin bisa saudara petik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Berita utama di surat kabar berjudul Lingkaran Balas Dendam di Timur Tengah Tidak Akan Berakhir. Menyusul serangkaian serangan bom bunuh diri yang diikuti serangan balasan, artikel itu menceritakan tentang seorang pria yang berusia 28 tahun yang dendam karena kematian pamannya. Jika orang yang Anda kasihi dibunuh, Anda tidak akan bisa tidur, begitu katanya. Anda merasa harus melakukan sesuatu. Namun, meski telah membunuh dua musuh, pria itu belum juga puas. Tak seorang pun bisa puas dengan membalas dendam. Sahabat, masih di insting, inspirasi penting. Balas dendam adalah senjata yang sangat menghancurkan. Balas dendam bagaikan lingkaran api yang menghancurkan dan tidak ada akhirnya. Ini bukan berarti kita tidak boleh ke pengadilan ya, untuk menuntut keadilan atas beberapa kasus. Namun karena Tuhan itu adil, kita tidak boleh membalas sendiri mereka yang bersalah kepada kita. Dengan kebaikan dan kasih, kita akan dapat mengakhiri lingkaran balas dendam. Sahabat, apakah hidup Anda kini masih terjerat lingkaran balas dendam? Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi percekcokan yang berkepanjangan dengan keluarga, rekan kerja, pasangan. Apakah Anda sedang menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Balas dendam membuat posisi Anda dengan musuh menjadi seri. Pengampunan akan membuat Anda menjadi menang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lain.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bunuh diri, seruan orang yang putus asa. Yang terhormat Dr. Sala, demikian awal surat dari seorang teman Guidelines yang sangat berkecil hati yang tidak memberikan nama lengkapnya ataupun alamatnya. Ia bercerita tentang rumah tangga berantakan dan keremukan hati yang telah ia alami, sementara impian-impian dan pengharapannya berantakan. Katanya, "Seringkali sebelum saya pergi, saya berseru kepada Allah dan memohon agar ia menyelamatkan pernikahan saya. Apa sih yang terjadi? Di mana sih dia? Mengapa sih dia tidak memaksa kami sadar?" Ia gambarkan situasi sulitnya sebagai lembah kekelaman panjang melalui mana ia berjalan, lalu mempertimbangkan untuk bunuh diri, ia bertanya. Berapa lama sih lembah kekelaman seharusnya berlangsung? Maukah Bapak membahas topik bunuh diri? Bagi banyak orang sekarang ini yang seperti dia, bunuh diri tampaknya seperti pintu darurat yang melepaskan Anda dari lembah kekelaman depresi dan kesulitan. Namun apa iya? Apakah bunuh diri itu teknik pemecahan masalah yang mengakhiri suatu pernikahan yang buruk, atau penderitaan, atau kesepian, atau apakah bunuh diri itu hanya sarana untuk menimpakan penderitaan lebih parah terhadap mereka yang merupakan bagian dari jaringan hidup kita? Orang-orang yang sering kita kira tidak benar-benar peduli, padahal mungkin saja lebih peduli daripada yang kita ketahui. Seorang pemuda berusia 18 tahun menuliskan memo kepada pacarnya sebelum bunuh diri dengan mengatakan, "Karen, ini maksudnya bunuh diri, mungkin bukan jawaban yang baik, namun hanya ini jawaban yang kumiliki." Sungguh tragis bahwa entah mengapa, entah bagaimana, pesannya tidak pernah sampai kepada banyak orang yang putus asa bahwa ada jalan keluar dari masalah saudara. Allah itu lebih besar daripada kepedihan saudara dan lebih peduli daripada yang saudara kira. Namun Allah tidaklah memaksa kita sadar, sebagaimana yang Jason istilahkan. Allah berkarya melalui orang-orang, dan di sanalah kegagalannya sering terjadi. Terkadang kita yang merupakan bagian dari sebuah keluarga atau jaringan teman-teman, pokoknya terlalu sibuk, terlalu tidak peduli untuk menangkap sinyal-sinyal kesesakan, terlalu sibuk dengan masalah kita sendiri untuk menyadari jangan-jangan hanya kita di dunia ini yang bisa mencegah seseorang dari kebinasaan. Kapan saja seorang selebriti bunuh diri, banyak sekali artikel dan pembahasan tentang topik itu. Lalu keseluruhan persoalan keputusasaan itu tenggelam ke dalam laut gelap keterlupaan. Dan masalahnya terus saja berlangsung. Saya pernah mendengar orang-orang mengatakan, ketika seseorang berbuat sesuatu yang seperti itu, pastilah dia mati-matian ingin mendapatkan perhatian. Persoalannya bukanlah mendapatkan perhatian, melainkan memiliki seseorang yang mau mendengarkan. Individu-individu yang putus asa terhadap hidupnya, mati-matian membutuhkan seseorang yang peduli untuk pokoknya mendengarkan frustasi mereka, keremukan hati mereka, penderitaan batin mereka. Mereka tidak peduli seberapa banyak yang saudara ketahui, namun mereka mati-matian ingin mengetahui seberapa jauh saudara peduli. Psikiater terkenal Dr. William Glaser selama beberapa puluh tahun bekerja dengan para remaja bermasalah, muda-mudi berisiko. Glaser percaya bahwa seandainya ada satu orang saja dalam hidup seorang dewasa muda, seorang yang mau mendengarkan, peduli, yang dapat dipercaya, individu yang satu itu bisa menjadi sauh yang menyelamatkan orang itu dari entah hidup yang tidak bertanggung jawab, yang bisa mengirimkannya ke penjara, atau dari bunuh diri yang bisa mengirimkannya ke kuburan sebelum waktunya. Saudara, siapapun saudara, bisa menjadi orang itu. Salah satu dari hal-hal yang sangat menyedihkan tentang generasi yang bertumbuh menjadi dewasa muda sekarang ini adalah
bahwa kita telah memberi mereka segala yang dapat ditawarkan oleh teknologi, namun kita gagal memberi mereka pemberian terpenting, yaitu diri kita sendiri dan pemahaman tentang nilai-nilai rohani. Semoga Allah menolong kita mengatasi kegagalan telah ini dan hadir bagi mereka selagi masih ada waktu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu? Tidak sesering yang seharusnya. Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubungi-Nya dan Dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya.

Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca Perjanjian Lama dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Cause he's not done with me yet. He's not done with me.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian, Minggu 30 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, semoga setiap ayat yang kami dengar menjadi nafas baru bagi iman kami. Pimpin kami hidup seturut kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 11 ayat 1-17. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Ia melihat dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat molek. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Lalu kata orang itu, "Bukankah dia Bathsheba binti Eliam, istri Uria orang Het?" Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Adapun perempuan itu baru membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu perempuan itu mengandung dan mengirim orang memberitahukan pesannya kepada Daud, "Aku mengandung." Daud kemudian mengutus orang kepada Yoab dengan pesan, "Suruhlah Uria orang Het itu menghadap aku." Yoab pun menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, Daud bertanya tentang keadaan Yoab dan tentaranya serta situasi perang. Kemudian Daud berkata kepada Uria, "Pulanglah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Uria keluar dari istana dan hadiah raja pun menyusul. Tetapi Uria membaringkan diri di dekat pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pulang ke rumahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Daud begini, "Uria tidak pulang ke rumahnya." Kemudian kata Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru kembali dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pulang ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda tinggal dalam pondok-pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku tidak akan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Uria pun tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengannya. Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam Uria keluar untuk tidur di tempat pembaringannya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pulang ke rumahnya. Pagi harinya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimnya dengan perantaraan Uria. Dalam surat itu ia menulis demikian, "Tempatkan Uria di garis depan dalam pertempuran paling sengit. Kemudian mundurlah menjauhinya supaya ia mati terbunuh." Pada waktu mengepung kota Raba, Yoab menugaskan Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar memerangi Yoab, gugurlah beberapa tentara dari antara anak buah Daud. Dan Uria orang Het itu juga mati.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ada masa ketika hidup terasa stabil dan segalanya berjalan baik. Di titik seperti itu seringkali kita menjadi lengah. Saat tidak ada tekanan, justru di sanalah ada bahaya tersembunyi. Kita tidak sadar kelengahan kecil bisa membuka pintu bagi kejatuhan besar. Kejatuhan seseorang tidak terjadi tiba-tiba.

pergi berperang, ia malah menuruti hawa nafsu. Dosa yang bermula dari pandangan berakhir dengan tindakan kejahatan besar. Daud mengambil Batseba, lalu berusaha menutupi perbuatannya dengan mengatur kematian suaminya, Uria. Begitulah dosa bekerja. Iblis tidak selalu datang dalam rupa yang menakutkan. Kerap kali godanya malah hadir melalui kesenangan kecil yang tampak tak berbahaya. Satu tatapan bisa membuka pintu bagi kehancuran. Satu langkah keliru bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Kita pun bisa jatuh ke dalam hal yang sama ketika kita membiarkan pandangan, pikiran, dan keinginan berjalan tanpa kendali. Karena itu penting bagi kita untuk selalu berjaga-jaga, memperlengkapi diri dengan perisai Allah. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, melainkan ketaatan dan kesediaan untuk ditegur. Daud memang jatuh, tetapi ia juga bertobat dengan hati yang hancur dan tulus di hadapan Allah. Dari situ kita belajar bahwa pemulihan selalu mungkin selama kita mau kembali. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan. Tetapi juga tidak ada kelengahan yang terlalu kecil untuk diabaikan. Karena itu, kita masing-masing perlu memeriksa hati dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat hati terus melekat padanya, mata kita akan terarah kepada yang benar dan langkah kita dijauhkan dari jalan yang menuju kehancuran. Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk menerima teguran dengan rendah hati, sebab melalui kasih-Mu, Engkau terus membentuk kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Di dalam dekapan sayap kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yoga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar satu jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya. Dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: menentukan suatu tujuan bagi hidup kita. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dengan sia-sia, akan tetapi Ia mengharapkan agar kita menghasilkan buah-buah yang lebat. Oleh sebab itu, Bapa datang kepada kita sebagai seorang tukang kebun yang memelihara kebun anggur. Dengan bijaksana dipangkasnya carang-carang pohon itu, sehingga pada tahun-tahun pertama, pohon itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Makin banyak carang yang dipangkasnya, makin banyak pula buahnya pada tahun-tahun berikutnya. Tuhan Yesus telah memberi kiasan ini kepada kita bagi tahun-tahun tatkala kita agaknya tidak berbuah. Tampaknya kita hanya menderita saja dan menjadi layu. Pada saat-saat seperti itulah, seharusnya kita bersuka cita di dalam keyakinan bahwa kita sedang dipersiapkan agar dapat menghasilkan buah dengan lebih lebat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Seringkali kita mengira bahwa kita seorang diri saja dan kita dilupakan. Itu adalah suatu dugaan yang keliru. Mata Allah Bapa senantiasa memandang diri kita. Ia melihat sampai ke dalam hati kita. Dengan jelas dilihatnya setiap perasaan dan pikiran kita, setiap pencobaan dan setiap duka cita kita. Ia memelihara kita dengan kasih yang bermurah hati dan tidak terbatas. Ia menunggu kita. Ia menantikan kita melihat pandangannya dan dipimpin oleh pandangan mata Tuhan untuk membiarkan kita dihiburkan, ditolong dan dipimpin pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, pandanglah padanya dan biarkan Dia menolong Anda serta balaslah kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupa, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata di episode yang ke-562. Puji Tuhan. Yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan sekitarnya. Dan juga yang ada di Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong dan sekitarnya, dan juga seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Pastor Apis berdoa, kiranya kasih anugerah Allah selalu menyertai kita. Secara khusus buat yang sakit, jangan pernah kecil hati. Percayalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tetap sama. Mujizat Tuhan selalu tersedia bagi mereka yang senantiasa terus tetap memandang dan berharap kepada Tuhan Yesus. Anda yang punya masalah, tetaplah percaya, tetaplah berseru kepada Tuhan. Karena kita percaya setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu ada di dalamnya, memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan. Mari dalam episode yang ke-562, saya mengajak setiap para pendengar, mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 7 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Ayat 10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih sama di kitab 1 Samuel, tetapi di ayat 7 dan 10 di pasal 8 tadi, saya membawa satu tema, yaitu ketika Allah tidak menjadi raja dalam hidup kita, tidak akan ada kemerdekaan sejati. Dan kita bersyukur di bulan Agustus, kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di setiap kota, di setiap provinsi, di setiap kota-kota juga, bahkan RT, RW, mereka semua merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merayakan kemerdekaan dengan berbagai macam event, ada pertandingan, ada perlombaan dan sebagainya, bahkan juga ada perlombaan nyanyi dan sebagainya. Tidak ada masalah dalam hal itu, karena semua mengekspresikan kegembiraan karena Indonesia sudah merdeka. Tetapi pada hari ini, dalam kebenaran firman Tuhan, renungan yang kita dengar pada hari ini, ketika Allah tidak menjadi raja dalam hidup kita, jelas tidak akan ada kemerdekaan sejati. Dan hal ini mari kita renungkan bersama-sama dari ayat yang sudah kita baca dan sudah kita dengar. Saudaraku dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel melihat kegagalan kepemimpinan anak-anak Samuel, dengan jelas sekali mereka, orang Israel, rakyat Israel, mereka datang kepada Samuel meminta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, saudaraku. Namun Tuhan menyingkapkan akar masalah yang sesungguhnya kepada Samuel. Permintaan itu bukan sekedar soal struktur pemerintahan, melainkan penolakan terhadap Tuhan sendiri sebagai raja atas Israel, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sejak bangsa Israel, sejak mereka keluar dari Mesir, bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa ini memang, saudaraku, berulang kali meninggalkan Tuhan. dan mereka beribadah kepada Allah lain. Kita bisa lihat dari pembacaan kita di ayat 8 jelas sekali. Dan dalam hal ini sudah kudikasih Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Samuel. Jelas Samuel diperintahkan memperingatkan bangsa Israel tentang apa? Konsekuensi hidup di bawah raja manusia. Namun, kalau kita bisa melihat dari ayat yang sudah kita baca, bangsa itu tetap bersikeras, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, bagian ini yang sudah kita baca, ini menunjukkan bahaya besar ketika manusia menggeser Tuhan dari posisinya sebagai raja dan menggantikannya dengan otoritas, menggantikannya dengan sistem atau sandaran lain yang kelihatan, saudaraku. Bangsa Israel ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Sebuah keinginan yang tampaknya wajar secara manusiawi. Tetapi sesungguhnya itu adalah suatu bentuk pemberontakan rohani, saudaraku. Sekali lagi kata kunci, ini adalah salah satu bentuk sesungguhnya, yaitu apa? Pemberontakan rohani, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan tidak lagi diberi tempat sebagai pemerintah tertinggi atas hidup seseorang, atas suatu bangsa, yang muncul dengar, bukanlah kebebasan, saudaraku, melainkan perbudakan baru di bawah sistem, ambisi dan otoritas manusia yang terbatas dan mudah gagal, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, saudaraku. Matius pasal 6 ayat 33 dengan jelas dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus juga menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita bisa mengkoreksi ayat itu, bisa melihatnya di Matius pasal 6 ayat 24 jelas sekali, saudaraku, clear. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Yesus diakui sebagai Tuhan dan Raja atas hidup seseorang, barulah kebebasan sejati dialami. Sebagaimana Yesus sendiri berkata, jelas sekali, clear, Yohanes pasal 8 ayat 32. Dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, penolakan terhadap pemerintahan Allah, baik oleh Israel dahulu maupun oleh manusia di zaman modern, itu selalu berujung pada perbudakan baru dalam bentuk lain, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman now ini, di zaman sekarang ini, hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang mencari kemerdekaan dan kebahagiaan. Mereka mencarinya melalui kekuasaan, bahkan juga melalui harta, dan juga melalui jabatan atau juga pengakuan manusia yang sering disebut dengan validasi, saudaraku. Namun, tanpa Tuhan, sekali lagi, tanpa Tuhan sebagai raja atas hati mereka, yang didapat mereka hanyalah kelelahan dan kekosongan baru, saudaraku. Coba cek baik-baik, koreksi kehidupan kita setiap para pendengar. Mungkin ada di antara kita seperti ini, saudaraku. Jadi yang didapat, yang kita dapat hanyalah kelelahan dan kekosongan baru, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemerdekaan sejati, baik pribadi, keluarga, gereja, maupun bangsa, hanya mungkin terjadi, saudaraku, ketika Tuhan diberi tempat tertinggi untuk memerintah, saudaraku. Dalam keputusan, prioritas, dan arah hidup kita sehari-hari, saudaraku. Pastikan, di zaman now ini, di zaman modern ini, semua para pendengar dimanapun Anda berada, berikan Tuhan tempat yang tertinggi dan memerintah dalam keputusan kita, prioritas kita, dan arah hidup kita sehari-hari. Berikan Dia tempat yang tertinggi. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian, kita tahu di zaman modern ini, kesaksian di zaman modern ini. Banyak kesaksian orang yang mengejar kesuksesan. Banyak orang mengejar kesuksesan dan kendali, mereka mengejar apa? Kendali penuh atas hidupnya sendiri. Namun akhirnya mereka merasa apa? Mereka merasa hampa dan terikat oleh ambisi. Bahkan akibatnya juga mengalami hutang atau kecemasan yang tidak pernah berkesudahan. Sebaliknya, saudaraku, di zaman modern ini ada pula kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar, bahkan juga mungkin Anda mendengarnya, saudaraku. Di zaman modern ini, mereka yang memilih menyerahkan kembali kepemimpinan hidupnya kepada Tuhan dalam keluarga atau juga usaha maupun pelayanan, dan mereka mengalami ketenangan, saudaraku. Mereka mengalami ketenangan serta arah hidup yang jauh lebih jelas dan merdeka, meski secara materi mereka belum tentu berubah drastis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada tiga hal yang bisa kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, saudaraku, uji siapa yang sesungguhnya memerintah hidup kita. Mari kita cek siapa yang sesungguhnya memerintah hidup kita. Apakah keegoisan kita? Dan jelas juga seperti apa yang Yesus katakan, kita tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mammon. Atau jangan-jangan uang yang memerintah kehidupan kita, atau juga harta. Apakah Tuhan atau ambisi, atau juga uang, atau juga jabatan, dan atau juga mungkin pendapat orang lain yang sebenarnya itu menjadi raja dalam keputusan sehari-hari. Renungkan siapa yang sesungguhnya memerintah hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, sangat mengerikan kalau bukan Yesus Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, kita pasti binasa. Kenapa? Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, pasti binasa. Pastikan, nomor satu, biarlah Yesus itu menjadi raja dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau uang yang menjadi raja dalam kehidupanmu, mengerikan, saudaraku. Itulah sebabnya manusia tidak pernah konsisten. Hidupnya berubah-ubah. Karena uang itu punya nilai yang tidak pernah tetap. Nilainya selalu berubah-ubah. Makanya kalau kita cinta uang, makanya enggak heran, hidup kita seperti uang. Cepat sekali berubah nilainya. Tapi hari ini, kalau hidup kita seperti Yesus, hidup kita, hidup saya dan saudara seperti Yesus. Kenapa seperti Yesus? Karena ada Yesus di hati kita. Saya percaya kita diberikan kekekalan. Hidup kita, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Bahagia bukan karena materi. Saudaraku dikasihi Tuhan, materi itu sesuatu hal yang kecil. Kenapa? Karena Yesus berkata, harta kita bukan di muka bumi ini. Harta kita itu ada di sana, ada di surga. Hidup kita ini cepat. Hidup kita ini singkat sekali, saudaraku. Jangan mengejar hal-hal yang duniawi yang ada di bumi ini, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, kembalikan tahta kepemimpinan hidup kepada Tuhan. Mari kita rubah. Segera ambil keputusan, kembalikan tahta itu. Biarkan Yesus yang mengambil alih seluruh kepemimpinan hidup kita. Dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Biarkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan menjadi penentu utama. Bukan sekedar pelengkap. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah takut. Kalau Tuhan yang mengambil alih kehidupanmu, percayalah Tuhan tidak pernah salah. Tuhan akan membawa kita kepada tujuannya yang sempurna. Jangan pernah ragu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Berikan Yesus, Roh Kudus menuntut hidupmu, saudaraku. Yang ketiga, jangan tergoda meniru pola dunia demi rasa aman yang semu. Apapun yang terjadi, saudaraku, jangan tergoda. Kita lihat orang Israel, mereka tergoda. Mereka menggeserkan posisi pemerintahan Allah yang sejati kepada pemerintahan manusia. Mereka tergoda karena mereka melihat bangsa-bangsa lain. Makanya enggak heran, salah satu penyebab besar kenapa orang Israel seringkali mengalami kejatuhan di dalam dosa, karena mereka suka melihat kondisi bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya, poin yang ketiga, renung yang nomor tiga ini, jangan tergoda meniru pola dunia demi rasa aman yang semu. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, belajar dari kuda, kacamata kuda. Anda pernah melihat orang penunggang kuda? Kan mata kuda itu kan diberikan kacamata. Kenapa diberikan kacamata kuda? Karena kuda nggak bisa lihat kiri kanan, saudaraku ya. Matanya lurus. Dia kalau lihat kiri kanan tuh kalau lehernya dibelokin, saudaraku ya, baru bisa lihat. Makanya perlu kita menggunakan kacamata kuda supaya pandangan kita lurus. Di akhir zaman ini berapa banyak orang-orang Kristen tidak menggunakan kacamata kuda. Yang dilihat kiri kanan. Ada istilah, ada frasa berkata, rumput tetangga lebih hijau. Saya mau kasih tahu, jangan pernah lihat rumput tetangga hijau. Jangan pernah melihat gereja orang lain lebih baik daripada gereja saya. Tetap memandang ke depan. Tetap lihat kepada Yesus. Jangan tergoda, saudaraku dikasih Tuhan. Belajar setia, tetap memandang, tetap setia kepada Yesus, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Kemerdekaan sejati itu tidak datang dari menyerupai sistem atau standar dunia, saudaraku. Melainkan, ini dahsyat, dari ketaatan penuh kepada pemerintahan Allah. Apalagi sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran di YouTube yang mengerikan. Ajaran-ajaran yang menentang perpuluhan dan sebagainya yang membuat Anda tidak lagi suka memberi. Dan ini akibatnya membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Yang akibatnya apa? Mengubah sistem pemerintahan di hati kita. Bukan Tuhan lagi, tetapi mamon yang menguasai hati kita. Hari ini dengar baik-baik. Jangan kita melihat media sosial YouTube ajaran yang gak karu-karuan. Tetap kita jangan meniru. Mata kita tetap memandang kepada Yesus. Sekali lagi, jangan tergoda meniru pola dunia demi rasa aman yang semu. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, kembali renungkan baik-baik. Ketika Allah tidak menjadi raja dalam hidup kita, tidak akan ada kemerdekaan sejati. Dan hari ini saya berdoa, izinkan hatimu. Izinkan hatimu, buka hatimu, dan biarlah Yesus Tuhan menjadi raja dalam kehidupanmu. Sehingga pada hari ini engkau mengalami 100% benar-benar merdeka. 100% mengalami kemerdekaan sejati. Dan izinkan Roh Kudus mengambil alih kehidupanmu. Jangan lagi egomu yang memimpin hidupmu. Jangan lagi uang yang memimpin hidupmu ataupun dan lain-lain, tapi izinkan Yesus yang menjadi raja dalam hidupmu. Mari buka hatimu, saya berdoa. Uramata kama sandabata kadalaba. Bapa, pada hari ini kami buka hati kami. Kami mengundang Roh Kudus, masuklah di hati kami. Kami mengundang Yesus Tuhan menjadi Raja dalam kehidupan kami. Membebaskan kami dari perbudakan dosa. Melepaskan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Dan pada hari ini kami percaya kami semua mengalami kemerdekaan sejati. Karena Yesus ada dalam kehidupan kami, Yesus sudah menjadi Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, kami buka hati kami. Kami menyadari kami manusia yang berdosa, dan kami bersyukur Kau Yesus sudah masuk dalam hati kami, membawa kami kepada kemerdekaannya sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus, hamba berdoa juga buat yang sakit. Mari para pendengar, pegang bagaimana sakit saya berdoa. Setiap bagian-bagian sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker, benjolan, maupun bagian kaki tangan yang mereka pegang, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini, kuasa mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus dukung pekerjaan pelayanan pastor yang Pastor Abis lakukan. Di bulan Agustus ini kita akan melayani ODGJ, ada 100 orang lebih, dan juga kembali ke Jakarta, dan di akhir Agustus juga kembali ke Kalimantan Timur. Anda bisa mendukung program pelayanan kami, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991, ANG Berapa Samarinda, sekali lagi, di BCA 735-004-5991, ANG Berapa Samarinda. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya, dan tetap semangat. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 735004591. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?

Nah, Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda mengeluh. Anda tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Haleluya. Jiwaku memuliakan Engkau. Hati dan dagingku memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhan, kekuatanku.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib.

Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap Bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya, selalu akan mengalami hal-hal itu. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah studi nomor 11 dari Kitab Yunus pasal 1, dan saya akan mulai membaca dari ayat 1. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yunus anak Amitai, katanya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Kita telah melihat informasi yang Allah berikan kepada kita dalam bagian pembuka kitab Yunus, dan kita telah melihat bahwa Yunus adalah lambang dan gambaran tentang Kristus, tetapi namanya berarti merpati, yang berkaitan dengan Roh Kudus. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut nanti kalau Tuhan berkenan, di mana kita akan melihat kedatangan pertama Kristus, dan juga bagaimana hal itu berkaitan dengan pencurahan pertama Roh Kudus. Tetapi untuk saat ini, kita akan mencoba mempelajari sedikit lebih banyak tentang apa yang Allah sampaikan kepada kita di sini. Jadi Yunus, anak Amitai, dan jika kamu ingat, Amitai berarti kebenaran. Dan merpati, roh kebenaran, disebut beberapa kali dalam Perjanjian Baru. Merpati, anak kebenaran. Jadi Yunus berasal dari kebenaran. Dan ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Dalam studi sebelumnya, kita melihat bahwa Niniwe adalah lambang dan gambaran tentang dunia, mirip dengan Babel. Dan itu penting karena itulah tempat Allah mengutus Yunus, atau Bapa mengutus anak dan roh ke dunia. Dan kita tahu bahwa itulah yang persis dilakukan Allah ketika ia mengutus anaknya ke dalam dunia. Dan sebenarnya dalam surat Yohanes yang pertama pasal 4, kita baca, dan kita juga akan melihat ini lebih teliti nanti. Surat Yohanes yang pertama pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di antara kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dan di sini Allah mengutus Yunus ke dalam dunia yang dilambangkan oleh Niniwe dan kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Jadi ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis. Itulah tujuannya. Ia diperintahkan oleh Allah, pergilah ke Niniwe, berserulah terhadapnya. Dan reaksi Yunus adalah bangun. Ia bangun dari tempatnya dan pergi ke Yafo. Nah, dikatakan ia turun ke Yafo, jadi dimanapun ia berada, itu adalah daerah yang lebih tinggi secara geografis. Ia turun ke Yafo, dan di Yafo ia menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis, dan ia membayar ongkosnya, lalu naik ke kapal itu dan pergi bersama mereka dari hadapan Tuhan, berlayar ke Tarsis. Jadi latar belakang sejarahnya, Yunus datang dari tempat yang tidak diketahui ke Yafo terlebih dahulu. Dari Yafo ia naik ke kapal yang tujuannya adalah Tarsis. Tetapi kita dapat mengumpulkan, karena semua informasi yang kita ketahui tentang Yunus di luar kitab Yunus, dan di luar beberapa rujukan dalam Injil Perjanjian Baru, seperti yang dikatakan Yesus, seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam di dalam hati bumi. Dan kita juga diberitahu bahwa Yunus adalah tanda bagi orang Niniwe, dan demikian juga anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Satu-satunya rujukan Alkitab lain adalah dalam kitab Raja-Raja yang kedua pasal 14. Kita telah melihat ini beberapa waktu lalu, beberapa studi yang lalu. Dan ingin membacanya lagi, kitab Raja-Raja yang kedua pasal 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang ia ucapkan melalui hambanya Yunus anak Amitai, nabi yang berasal dari Gath-Hefer. Gath-Hefer, Yunus anak Amitai, sama seperti dalam kitab Yunus pasal 1, dalam ayat-ayat yang kita baca, ia adalah anak kebenaran, anak Amitai, dan ia berasal dari Gath-Hefer. Gath-Hefer adalah kata majemuk. Saya tidak tahu apakah kita telah membahasnya sebelumnya atau tidak, tetapi itu adalah kata majemuk. Gath adalah kata, itu adalah nomor Strong 1616, dan artinya tempat pemerasan anggur atau pemeras. Seperti yang kita temukan dalam kitab Yoel pasal 3, kitab Yoel pasal 3, di mana dikatakan dalam ayat 12, biarlah bangsa-bangsa terbangun dan datang ke lembah Yosafat, karena di sana aku akan duduk untuk menghakimi semua bangsa di sekelilingnya. Dan kata bangsa-bangsa, lagi, kata Ibrani yang diterjemahkan bangsa-bangsa, juga diterjemahkan sebagai bangsa-bangsa lain. Jadi Allah berbicara tentang, aku akan menghakimi semua bangsa di sekelilingnya. Masukkanlah sabit karena panen sudah matang. Datanglah, turunlah karena tempat pemerasan sudah penuh. Tempat-tempat pemerasan meluap karena kejahatan mereka besar. Tempat pemerasan sudah penuh. Tempat pemerasan adalah kata Gath, kata Ibrani yang merupakan bagian dari nama ini, Gath-Hefer, dan artinya tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan sudah penuh, dan ini tidak terlalu aneh dalam konteks hari penghakiman. Allah akan duduk untuk menghakimi semua bangsa seperti yang kita baca dalam ayat sebelumnya. Kita menemukan gagasan yang sama dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu pasal 14, dikatakan dalam ayat 18, dan seorang malaikat lain keluar dari mezbah yang memiliki kuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang memiliki sabit tajam, katanya, hunuskanlah sabit tajammu dan kumpulkanlah gugusan anggur dari pokok anggur di bumi, karena buah anggurnya sudah benar-benar matang. Dan malaikat itu menghunus sabitnya ke bumi dan mengumpulkan pokok anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam tempat pemerasan anggur yang besar dari murka Allah. Itu adalah gagasan yang sama, gambaran yang sama dalam kitab Yoel pasal 3, dan kamu bisa melanjutkan membaca dalam kitab Yoel pasal 3, dan tanpa ragu itu berkaitan dengan hari penghakiman. Dalam kitab Wahyu pasal 19, kitab Wahyu pasal 19, kitab

firman. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Kristus adalah firman Allah. Dari mulutnya keluar pedang yang tajam, supaya dengan itu ia memukul bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan ia menginjak-injak tempat pemerasan anggur dari keganasan dan murka Allah yang maha kuasa. Lagi, hari penghakiman, tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur, dan dalam kitab Wahyu pasal 14, dikatakan tentang darah yang keluar dari buah anggur, karena itu tidak benar-benar memberitahu kita tentang pemerasan buah anggur dalam tempat pemerasan anggur yang sebenarnya. Itu memberitahu kita tentang Allah memeras darah kehidupan orang-orang jahat di dunia pada hari penghakiman, disamakan dengan proses tempat pemerasan anggur. Jadi Yunus berasal dari Gad Hefer, dan Gad berarti pemeras atau tempat pemerasan anggur, dan itu berkaitan dengan murka Allah. Hefer adalah bagian lain dari nama tempat asalnya, dan kata ini, Hefer, artinya menggali. Kata ini digunakan dalam hubungan dengan menggali sumur, Kitab Kejadian, pasal 26, ayat 15-22. Kata ini digunakan di sana beberapa kali, kamu tidak perlu membuka di sana, dan juga digunakan untuk menggambarkan menggali lubang, seperti yang kita baca dalam Mazmur pasal 7 ayat 15, ia membuat lubang dan menggalinya, dan jatuh ke dalam parit yang dibuatnya. Dan ketika kamu memikirkannya, sumur juga adalah lubang, kamu menggali parit yang dalam, dan semoga ada air di sana yang akan kamu bisa minum darinya, dan lalu kamu memiliki sumur. Sekarang dalam Perjanjian Baru, kata lubang, kata Yunani dalam Perjanjian Baru juga diterjemahkan sebagai sumur dan lubang. Jadi gagasan menggali lubang dengan kata ini, atau menggali sumur ditemukan di seluruh Alkitab. Rujukan lain di mana kata yang sama ini ditemukan, diterjemahkan sebagai menggali, di mana ia menemukan adalah Kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 8, di mana dikatakan, siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang merobohkan pagar, ular akan menggigit dia. Siapa yang menggali, ia menggali lubang. Dan lubang juga berkaitan dengan murka Allah dan penghakiman Allah. Lihatlah kitab Wahyu pasal 9 dalam 2 ayat pertama, di mana kita baca ayat 1, dan malaikat yang kelima diutus, dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari surga ke bumi, dan kepadanya diberikan kunci lubang yang tak berdasar. Kata tak berdasar adalah abiso, dan kata lubang adalah kata lain yang frear. Kata Yunani adalah frear, PHR, jadi mungkin diucapkan dengan bunyi F. Dan ia membuka lubang yang tak berdasar, dan asap keluar dari lubang itu, seperti asap dari tungku yang besar, dan matahari dan udara menjadi gelap karena asap dari lubang itu. Semua empat contoh, kata lubang, itu berkaitan dengan neraka, asap dari lubang, atau lubang yang tak berdasar. Lubang yang dalam, seperti kata Yunani abeso juga diterjemahkan, adalah dalam. Itu adalah lubang yang dalam. Neraka adalah kuburan. Itu pada dasarnya menunjukkan jika kamu berada di lubang itu, kamu berada di bawah murka Allah, sama seperti tempat pemerasan anggur. Jadi Gad Hefer, tempat pemerasan anggur dari lubang yang digali, atau hanya yang digali dari tanah, dan tempat pemerasan anggur. Jadi kedua kata pada dasarnya dapat dikaitkan dengan murka Allah. Dan Yunus, karena itulah satu-satunya lokasi yang dapat kita tempatkan padanya, Gad Hefer, Yunus datang dari tempat pemerasan anggur dari lubang yang digali. Kita mungkin bisa mengatakannya seperti itu. Dan itu sangat penting karena itu akan menunjukkan bahwa Yunus, yang adalah gambaran tentang Kristus, datang dari tempat di mana ia berada di bawah murka Allah.
Ia datang.

dari Gath Hefer, tempat pemerasan anggur dari lubang yang digali, dan ya, itu tidak masuk akal. Karena dengan gambaran rohani yang Allah lukiskan, ia baru saja diutus ke dalam dunia. Itu adalah pengutusan pertama Kristus ke dalam dunia, pengutusan pertama Roh Kudus, dan bagaimana mungkin Kristus, Yunus sebagai gambaran Kristus, ketika ia dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Yesus membuat hubungan itu. Bukan saya, Alkitab yang menghubungkan keduanya, dan itu akan menunjuk pada penyaliban, bukan ketika Kristus dilemparkan ke laut. Nah, bagaimana mungkin ketika Yunus bangun dan pergi untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, ia turun ke Yafo, tetapi ia meninggalkan Gath Hefer, tempat lubang yang digali, tempat pemerasan anggur ini. Dan di masa lalu kita hanya tidak akan mengerti, kita tidak akan mendapatkannya. Tetapi Allah dalam kasih karunia-Nya, dalam kebaikan-Nya telah menyatakan kepada kita pada akhir zaman, ia telah membuka firman-Nya untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus mati dua kali untuk dosa. Sekali, ia membayar hukuman, membuat pembayaran yang dituntut hukum untuk dosa-dosa umat-Nya, dan itu adalah pada dasar dunia di kekekalan yang lampau. Kedua kalinya adalah ketika Yesus lahir dari perawan Maria dan masuk ke dalam umat manusia, dan berjalan di antara manusia dan pergi ke kayu salib pada tahun 33 Masehi. Di sana, ia mati. Ia dipukul oleh Allah, dan namun ia tidak memiliki dosa atasnya. Ia tidak membayar dosa untuk kedua kalinya, tidak ada kebutuhan, karena ia telah membayar dosa sebelumnya. Sekarang, jika seseorang mendengarkan studi ini untuk pertama kalinya, atau mendengarkan persekutuan e-Bible untuk pertama kalinya, kamu mungkin berkata, apakah kamu gila? Apakah kamu gila? Apakah kamu sama sekali tidak memiliki pengertian? Tentu saja Yesus membayar dosa ketika ia pergi ke kayu salib. Semua orang tahu itu. Nah, semua orang, ya, banyak orang memang berpikir demikian, percaya demikian, telah diajarkan demikian, tetapi mereka juga telah diajarkan kesalahan. Itu salah, itu tidak benar. Lihatlah kitab Wahyu pasal 13, kitab Wahyu pasal 13, dan dikatakan dalam ayat 8, dan semua yang diam di bumi akan menyembah dia yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba yang disembelih sejak dasar dunia. Siapakah anak domba itu? Apa yang dinyatakan Yohanes Pembaptis ketika Yesus mendekat? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia mengidentifikasi Kristus sebagai anak domba. Kapan anak domba itu disembelih? Anak domba yang disembelih sejak kitab Wahyu pasal 13 ayat 8. Tandai itu, periksa itu. Anak domba yang disembelih sejak dasar dunia bukan tahun 33 Masehi. Tahun 33 Masehi bukanlah dasar dunia. Dasar dunia adalah sebelum dunia dimulai, dan itu akan berada di kekekalan yang lampau. Karena jika kamu memiliki sesuatu yang adalah dasar, apa yang dikatakan sebagai dasar dunia, maka dunia dibangun di atasnya. Bukan dunia datang lebih dulu dan lalu Kristus adalah anak domba yang disembelih setelahnya. Tidak, dasar dunia, dan ketika kita mencari frasa itu mengarahkan kita kembali ke kekekalan yang lampau berulang kali. Jadi ini adalah sesuatu yang telah kita pelajari, dan inilah yang telah kita pelajari. Biarkan saya coba menyampaikan ini dengan cepat untuk sisa studi ini. Dalam surat Roma pasal 1, dikatakan dalam ayat 3 dan 4, dan coba dengarkan dengan teliti. Kita harus selalu mencoba mendengarkan Alkitab dengan teliti, tetapi kadang-kadang hal-hal tersembunyi dengan sangat baik, sehingga kamu harus membuat usaha khusus. Surat Roma pasal 1 ayat 3, tentang anak-Nya, Yesus Kristus Tuhan kita,
yang menurut daging adalah dari keturunan Daud, dan dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa, menurut roh kekudusan oleh kebangkitan dari antara orang mati, itu Yesus. Itu yang dikatakan ayat 3, itu tentang anaknya, Yesus Kristus. Yesus dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati. Jika kamu hanya melihat bagian pertama dan bagian terakhir, dan informasi tengah dikesampingkan untuk sementara, Yesus dinyatakan sebagai anak Allah oleh atau melalui kebangkitan dari antara orang mati. Mungkin tidak langsung klik. Itu tidak klik, saya mengerti. Hal-hal tidak selalu langsung klik. Tetapi sekarang, mari kita pergi ke surat Kolose. Surat Kolose pasal 1. Surat Kolose pasal 1 ayat 15 lagi merujuk kepada Kristus, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Karena oleh Dia segala sesuatu diciptakan yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Ia ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang adalah yang sulung dari antara orang mati, supaya dalam segala sesuatu Ia menjadi yang terutama. Itu merujuk kepada Yesus, dan dikatakan Ia adalah yang sulung dari antara orang mati. Surat Roma pasal 1 ayat 4, dinyatakan sebagai anak oleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang sulung dari antara orang mati. Mengapa Kristus disebut anak Allah? Pernahkah kamu memikirkan itu? Bapa berkata, Ia berkenan kepada anaknya yang tunggal. Mengapa ada Bapa? Mengapa ada anak? Dalam kealahan Tritunggal, dan jangan khawatir, satu Allah, tiga pribadi. Persekutuan Bible tidak pernah goyah dari itu. Hal-hal ini adalah kebenaran mutlak, Alkitab menyatakan. Namun, nama Bapa, nama anak, bagaimana mereka menerimanya? Mengapa Kristus adalah anak? Nah, ini memberitahu kita, Ia adalah yang sulung dari antara orang mati, Ia dinyatakan sebagai anak. Baca lagi surat Roma pasal 1 ayat 4, Ia dinyatakan sebagai anak oleh atau melalui kebangkitan dari antara orang mati. Dan satu ayat terakhir dan kita harus menutup, Kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, yang adalah saksi yang setia dan yang sulung dari antara orang mati. Yang sulung dari antara orang mati. Kamu berkata, saya mengerti Kristus mati dan bangkit kembali di kayu salib. Jadi apa masalah besarnya? Masalah besarnya adalah, Ia disebut anak Allah ketika awal pelayanannya, awal dalam Injil, sebelum Ia mati, sebelum Ia bangkit dari antara orang mati pada tahun 33 Masehi, Ia sudah disebut anak, yang berarti Ia sudah mati, dan Ia sudah bangkit dari antara orang mati sebelumnya pada dasar dunia. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab Malam Persekutuan E-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai studi Alkitab kita berikutnya, semoga kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan. Ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

0: Ini adalah studi nomor 12 dari kitab Yunus pasal 1. Aku akan membacakan ayat 3 dari Yunus pasal 1. Tetapi Yunus bangkit untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa, dan ia turun ke Yope, lalu ia menemukan sebuah kapal yang sedang berlayar ke Tarsis, maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Baiklah. Sekarang kita sedang melihat catatan sejarah, sejarah yang benar, sejarah Alkitab yang benar, yang sungguh terjadi seperti yang diceritakan Allah, seperti yang tercatat dalam kitab suci, tetapi ia memiliki makna rohani. Ini adalah perumpamaan sejarah. Dan kita melihat bahwa Yunus bangkit dari tempatnya dan pertama pergi ke Yope untuk melarikan diri ke Tarsis, untuk pergi bersama mereka dari hadapan Yehuwa. Sekarang kita akan mengatakan frasa, dari hadapan Yehuwa itu terhubung dengan pelarian manusia dari Allah sejak ia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dan itulah sebabnya karena Allah menggunakan frasa itu 3 kali dalam Yunus pasal 1, ia menghubungkannya dengan kejadian pasal 3 ayat 8 yang menurutku adalah ayat itu, di mana tepat setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka menyembunyikan diri di antara pohon-pohon dari hadapan Yehuwa. Dan ini menunjukkan bahwa Allah mengutus Yunus, yang namanya berarti burung merpati yang terhubung dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dan pencurahan pertama Roh Kudus sama-sama terhubung dengan kedatangan pertama Tuhan Yesus Kristus. Dan demikianlah Allah dalam mengutus Yunus sedang mengutus Kristus ke dunia, yang akan menghasilkan pencurahan Roh Kudus pada tahun 33 Masehi. Tidak lama setelah Yesus pergi ke kayu salib dan bangkit, hanya beberapa hari, maka Roh akan dicurahkan dan 3.000 orang akan diselamatkan pada hari Pentakosta. Tetapi terakhir kali kita bertanya, dari mana Yunus datang? Kita diberitahu ia bangkit. Kita tidak diberitahu dalam Yunus, dalam kitab Yunus, dari mana ia bangkit, dan kemudian pergi ke Yope dan ke Yope untuk naik kapal menuju Tarsis. Itu ada dalam 2 Raja pasal 14 ayat 25, dan aku akan pergi ke sana untuk mengingatkan kita. 2 Raja pasal 14 ayat 25, aku hanya akan membacakan bagian kedua, bagian terakhir dari ayat itu, yang ia ucapkan dengan tangan hambanya Yunus, anak Amitai, nabi itu, yang berasal dari Gath-Hefer. Gath-Hefer. Dan aku telah menelusuri 2 kata Gad dan Hefer. Gad berarti tempat pemerasan anggur atau pemerasan. Kita dapat melihat Yoel pasal 3, menurutku dalam ayat 12 dan 13, pemerasan, kata pemerasan adalah kata itu. Dalam konteks hari penghakiman, Allah menggunakan tempat pemerasan anggur untuk menunjukkan amarah yang hebat yang ia miliki terhadap orang-orang berdosa saat ia membinasakan mereka dalam murkanya, dan mereka dihancurkan seperti buah anggur, hanya saja bukan sari buah yang keluar dari anggur itu. Wahyu pasal 14 memberitahu kita darah yang keluar dan mengalir, meluap dari tempat pemerasan anggur sampai 1600 stadia. Ia terus mengalir keluar dari tempat pemerasan anggur. Ada miliaran orang, itulah salah satu alasan mengapa demikian, mengapa ada begitu banyak darah, begitu banyak nyawa. Tetapi kemudian kita melihat hefer adalah kata yang berkaitan dengan menggali, menggali sumur atau menggali lubang, dan lubang juga terhubung dengan murka Allah. Itu akan berhubungan dengan kubur, neraka, jantung bumi. Sama seperti Yesus mengatakan tentang Yunus, ketika ia ditelan oleh ikan besar itu, ia berkata, Yunus berada 3 hari 3 malam di perut ikan itu, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam di jantung bumi. Tetapi itu tidak masuk akal. Mengapa gambaran rohani itu? Kita selalu mencari gambaran rohani, dan jangan khawatir atau memusingkan diri dengan gagasan, baiklah, itu tidak ada di sini dalam Yunus, dan kita harus pergi mencarinya dalam kitab lain dari Alkitab, 2 Raja pasal 14 ayat 25 untuk mendapatkan informasi itu. Mengapa engkau membawanya kembali? Nah, itulah cara engkau mempelajari Alkitab, di sini sedikit, di sana sedikit. Apakah itu ada hubungannya dengan Yunus di 2 Raja pasal 14? Jelas, ya, ia adalah anak Amitai, orang yang sama, nabi yang sama, ayah yang sama, hanya saja kita diberitahu dari mana ia berasal, Gath Hefer. Dan kita tidak diberitahu itu di sini dalam Yunus, tetapi kita dapat membawa informasi itu dari 2 Raja ke Yunus dan itu sah. Itu adalah hal yang didasarkan pada Alkitab untuk dilakukan. Dan ketika kita melakukannya, kita menemukan bahwa kedua kata itu, Gad dan Hefer, berhubungan dengan murka Allah, dan ia datang dari tempat itu. Apakah engkau melihat, apakah engkau mendapatkan gagasan itu? Ia datang dari bawah atau dari suatu tempat murka Allah untuk pergi ke dunia. Itulah yang diwakili oleh Niniwe dan Allah sedang mengutusnya, sama seperti yang kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4. Aku membacakan ayat ini, aku akan membacakannya lagi dan itu akan terbukti sangat menarik saat kita terus melihat ke dalam hal ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan kepada kita karena Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup melaluinya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, ke dalam dunia. Nah, saat kita mengakhiri studi Alkitab kita yang terakhir, tahan-tahan, Alkitab memberitahu kita, ini bukan gereja yang mengatakan ini, bukan manusia manapun, bukan aku membacakan ayat-ayat itu. Alkitab memberitahu kita Roma pasal 1 ayat 3-4 mengenai anaknya Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati. Silakan catat, lihatlah. Kita pergi ke Kolos dan karena ini adalah ajaran Alkitab yang sangat penting dan aku tahu ini adalah salah satu yang beberapa orang sulit memahaminya, aku akan membacakan lagi. Kolose pasal 1 pertama-tama ayat 15 mengatakan, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, merujuk kepada Kristus, yang sulung dari segala ciptaan. Itu juga dapat dibaca dengan tepat, yang sulung dari segala ciptaan. Yang sulung dari segala ciptaan atau setiap makhluk, pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Yesus adalah yang pertama dan Allah menekankan itu dengan luar biasa dalam ayat 17 dan 18 dari Kolose pasal 1. Dan ia ada sebelum segala sesuatu dan segala sesuatu ada olehnya dan ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang adalah yang sulung dari antara orang mati, supaya dalam segala sesuatu ia mempunyai keutamaan. Jadi Yesus ada sebelum segala sesuatu, olehnya segala sesuatu ada. Ia adalah yang sulung dari segala ciptaan. Ayat 16, karena olehnya segala sesuatu diciptakan yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta maupun kerajaan maupun pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan olehnya dan untuknya. Yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Itu berarti hal-hal di bumi, alam semesta, segala yang kita lihat, dan segala hal yang tidak dapat kita lihat di surga, dalam kerajaan Allah, para malaikat, makhluk-makhluk malaikat, mereka adalah ciptaan. Mereka adalah makhluk roh, mereka tidak kelihatan. Oleh karena itu bagi mata kita, tetapi mereka adalah makhluk. Kristus menciptakan mereka dan ia ada sebelum mereka, ia ada sebelum segala sesuatu, dan juga dikatakan ia adalah yang sulung dari segala ciptaan. Ingatlah bahasa itu, yang sulung. Ayat 18 memberitahu kita dengan tepat apa artinya itu ketika dikatakan ia adalah yang sulung. Siapakah yang sulung itu? Yang sulung dari antara orang mati. Kristus adalah yang sulung dari segala ciptaan. Sebelum ada ciptaan apapun dari hal-hal yang kelihatan atau tidak kelihatan, dalam seluruh kerajaan Allah yang luas dan luar biasa, dan segala yang telah diciptakan Allah, termasuk segala pemerintahan dan kuasa, ada Kristus yang sulung dari segala ciptaan. Yang sulung dalam cara apa? Yang sulung dari antara orang mati. Apa? Apa yang engkau katakan? Apa yang engkau coba katakan? Yang aku katakan adalah apa yang Alkitab katakan, bahwa Yesus mati dan bangkit dari dasar dunia. Ingatkah ayat itu? Wahyu pasal 13 ayat 8, dan aku akan membacakannya lagi. Dikatakan Wahyu pasal 13 ayat 8, dan semua yang diam di atas bumi akan menyembah Dia, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak dasar dunia. Jadi sebelum dunia ada, sebelum segala ciptaan, itulah yang dikatakan Kolose, Kristus mati dan bangkit dan dalam kebangkitannya Ia seperti seorang anak, anak yang sulung. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa Kristus dinyatakan sebagai anak oleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat lain, Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus yang adalah saksi yang setia, yang sulung dari antara orang mati. Kristus adalah anak sulung Allah karena Ia bangkit dari antara orang mati. Sekarang marilah kita jelas, dan aku ingin benar-benar jelas, aku tidak mengatakan Yesus mempunyai awal mula. Tidak, Kristus adalah Allah, Ia adalah Firman. Di sana Allah memberikan diri-Nya banyak nama dalam Alkitab dan Allah adalah dari kekal. Oleh karena itu, Yesus Kristus, Firman itu adalah dari kekal, dan ketiga pribadi Tritunggal adalah Allah, satu Allah, satu Allah, namun tiga pribadi yang berbeda, dan setiap pribadi yang sepenuhnya Allah, juga telah ada dari kekal tanpa awal mula apapun bagi ketiga pribadi Tritunggal itu. Bukan mengatakan itu, tetapi apa yang Alkitab katakan adalah bahwa Kristus memperoleh nama atau gelar anak, dan sebagai akibatnya Bapa akan menjadi Bapa pada suatu titik dalam kekekalan lampau yang Alkitab tunjukkan jauh-jauh ke dalam kekekalan lampau, dan kita tidak dapat benar-benar memahami kapan, ketika kita mulai memikirkan kekekalan, karena itu bukan waktu. Kita tidak tahu bagaimana ada gerakan persisnya. Itu di luar waktu, tetapi dari kekal. Alkitab mengatakan Allah telah menaruh belas kasihan atas umat pilihan-Nya. Mazmur pasal 103 ayat 17. Dari kekal sampai kekal, belas kasihan Allah ada atas kita. Dan demikianlah mengingat bahwa Kristus adalah anak domba yang disembelih sejak dasar dunia. Ini akan menempatkan penebusan yang dilakukan Yesus pada titik yang jauh, jauh, jauh ke dalam kekekalan lampau. Dan sekali lagi, bagaimana engkau menggambarkannya? Pada dasarnya Mazmur pasal 90 memberitahu kita tentang Allah bahwa Ia adalah Allah dari kekal sampai kekal. Jadi dari kekal memberitahu kita selama Allah telah menjadi Allah, dan berapa lama Allah telah menjadi Allah, Ia selalu menjadi Allah. Ia tidak pernah ada titik dalam keberadaan kekekalan di mana Allah tidak menjadi Allah. Itu bahasa yang sama dalam Mazmur pasal 103 ayat 17. Ia telah menaruh belas kasihan dari kekal. Oleh karena itu, selama Allah telah menjadi Allah, Kristus pada titik itu telah dibebani dengan dosa-dosa umat-Nya karena Allah mengetahui segala sesuatu. Dan tidak akan menjadi apa-apa bagi Allah untuk melihat ke dalam jangkauan luas kekekalan lampau, sampai ke titik di mana Ia akhirnya akan menciptakan dunia dan alam semesta ini, dan bahkan melampaui kekekalan yang akan datang, dan Allah memang melakukan itu, dan Ia mengetahui segala sesuatu tentang segala hal yang terjadi, yang berlangsung dalam seluruh alam keberadaan. Ia mendiami kekekalan menurut Yesaya pasal 57 ayat 15. Dan demikianlah Allah dalam kekekalan lampau itu, pada suatu titik yang Ia identifikasi sebagai dasar dunia, menanggung dosa-dosa umat-Nya, mengetahui siapa mereka, Ia telah menentukan mereka sebelumnya, dan dosa-dosa itu diletakkan atas Yesus Kristus, firman itu, dan kemudian hukum Allah atau Kristus sendiri. Engkau tahu, ini tidak mudah bagi seseorang dengan otak sebesar kacang kecil untuk memahami. Ketika dalam mempersembahkan dirinya, Yesus melakukan peran imam besar serta anak domba, dan imam besar akan menyembelih anak domba itu. Jadi ya, Allah mempersembahkan Allah, aku tidak tahu bagaimana. Itu misterius. Itu tentu melampaui akal budi yang terbatas dari makhluk kecil yang aku ini dan aku kira. Aku duga bahwa kita semua adalah demikian. Kita tidak dapat memahaminya, namun inilah cara Alkitab menyusunnya, bahwa sama seperti dengan Abraham mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, anaknya. Nah, Bapa Abraham, dan ia adalah gambaran yang agung tentang Allah Bapa, dan Ishak, gambaran yang agung tentang Yesus, anak itu, tetapi keduanya adalah Allah. Aku dan Bapa, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, adalah satu, jadi engkau pecahkan sendiri. Aku tidak dapat dan aku baik-baik saja dengan itu. Tetapi pada titik itu dalam kekekalan lampau, Kristus mempersembahkan dirinya dan memulai imamat Melkisedek. Dan ingatlah Ibrani pasal 7 memberitahu kita Melkisedek, tanpa bapa, tanpa ibu, tanpa awal mula. Nah, siapakah itu? Siapakah yang digambarkan itu? Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal. Jadi Kristus mempersembahkan dirinya dan menyembelih dirinya sendiri ketika imam itu akan menurunkan pisau untuk menyembelih anak domba itu. Dan ia mati, tetapi ia tidak tinggal mati. Ia dibangkitkan oleh Bapa. Ia dibangkitkan, dan dalam kebangkitan itu ia dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati dan menjadi yang sulung, yang sulung. Lihatlah anakku yang kuperkenan, tetapi suatu rujukan yang sangat khusus kepada yang sulung dari antara orang mati, yang sulung dari antara orang mati, yang sulung dari antara orang mati. Itulah sebabnya ia seperti seorang anak yang keluar. Dan itu juga memberitahu kita banyak sekali informasi tentang neraka atau maut, bahwa itu seperti rahim, dan Kristus dirajut bersama dalam rahim neraka. Jika kita pergi ke Mazmur pasal 139, yang adalah Mazmur yang luar biasa, Mazmur Daud, dan ingatlah Daud, nama Daud berarti yang dikasihi. Engkau anak Daud, engkau anak yang dikasihi. Kristus berada dalam garis keturunan Daud, tetapi Daud juga melambangkan Kristus ketika Bapa mengatakan tentang Yesus anak itu, anakku yang kukasihi. Dan demikianlah Mazmur Daud, Mazmur yang dikasihi, Mazmur Kristus, dan itu harus Kristus ketika kita membaca dalam Mazmur pasal 139 bahasa ini dalam ayat 13. Sebab engkau telah memiliki buah pinggangku, engkau telah menutupi aku dalam rahim ibuku, aku akan memujimu, karena aku dibuat dengan dahsyat dan ajaib, ajaib segala pekerjaanmu. Dan jiwaku mengetahuinya dengan baik. Substansiku tidak tersembunyi darimu, ketika aku dibuat dalam rahasia, dan dibentuk dengan indah di bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Apa? Itu berbicara tentang Daud yang berbicara. Kita kira, tentang ia dirajut bersama oleh Allah, dibentuk seperti keindahan pembuahan dan pertumbuhan seorang anak dalam rahim ibunya. Tetapi perhatikan di sana bahwa sementara tampaknya berbicara tentang itu, ia mengatakan, substansiku tidak tersembunyi darimu, ketika aku dibuat dalam rahasia dan dibentuk dengan indah di bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Nah, rahim seorang ibu bukanlah bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Apakah bagian-bagian yang paling bawah dari bumi itu? Neraka. Neraka. Itulah yang Yesus katakan tentang Yunus ketika ia mengatakan seperti Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus itu, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam jantung bumi. Jantung bumi turun ke dalam bumi, bagian-bagian yang paling bawah dari bumi, bagian-bagian yang paling bawah dari bumi. Masuk ke dalam kubur karena neraka benar-benar adalah kubur. Neraka, Sheol dalam perjanjian lama sama-sama diterjemahkan kubur sekitar 31 kali seperti ia diterjemahkan neraka sekitar 31 kali. Dan dalam kubur engkau mati, anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, Kristus mati, turun ke dalam maut, dan itu adalah neraka, itu adalah kubur. Dan di sana seolah-olah ia sedang dirajut bersama. Nah, ia berlanjut untuk mengatakan di sini dalam ayat 16 dari Mazmur pasal 139, "Matamu melihat substansiku yang belum sempurna, dan dalam kitabmu semua anggota tubuhku tertulis, yang dalam kelanjutannya dibentuk ketika belum ada satu pun dari mereka. Anggota-anggotanya, anggota-anggota tubuhnya." Kita tidak punya waktu untuk pergi ke sana, tetapi kita bisa. Aku kira itu ada dalam 1 Korintus pasal 12 di mana kita membaca tentang tubuh Kristus dan bagaimana kita semua adalah anggota tubuh itu. Nah, di sini rujukan dibuat kepada anggota-anggota itu. Matamu melihat substansiku yang belum sempurna. Tetapi sekali lagi ingatlah, bukan Daud. Ingatlah Kristus pada dasar dunia menanggung dosa-dosa orang pilihan. Dan ini sebelum dunia diciptakan, sebelum salah satu dari mereka dilahirkan, dan itulah sebabnya rujukan bahwa dalam kitabku itu adalah kitab kehidupan anak domba, di mana semua nama tercatat bagi setiap orang yang Allah tentukan untuk diselamatkan. Dalam kitabmu semua anggota tubuhku tertulis yang dalam kelanjutannya dibentuk ketika belum ada satu pun dari mereka. Kita tidak ada. Kita bahkan tidak ada, tetapi dalam membayar semua dosa kita, seolah-olah garis besar tubuh itu terbentuk. Anak itu dibentuk. Anak itu dibentuk dan kemudian Kristus, anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, tetapi akhirnya ia mencipta, dan ketika ia menciptakan dunia, ia melakukannya sebagai anak. Ia adalah anak Allah yang adalah pencipta. Nah, bagaimana bisa demikian ketika gelar itu, nama anak itu melalui kebangkitan dari antara orang mati? Ia harus mati dan bangkit agar dinyatakan sebagai anak Allah, tetapi ia menciptakan dunia sebagai anak Allah. Bukti lebih lanjut selain pernyataan langsung dari kitab suci, anak domba yang disembelih sejak dasar dunia, hanya segala macam bukti Alkitabiah menunjukkan bahwa inilah keadaannya bahwa Kristus mati, dan kemudian setelah itu ia bangkit dari antara orang mati, dan kemudian ia adalah anak. Ia adalah anak, anak yang tunggal dari Bapa, dan kemudian ia datang ke dalam dunia sudah sebagai anak Allah dan kita tidak mengetahui apapun. Si beberapa orang berpikir, oh itu karena pembuahan roh dalam rahim perawan. Tetapi tidak, Yesus adalah anak jauh sebelumnya, sebelum dunia ada, apalagi jauh sebelum tahun 7 sebelum Masehi ketika ia dilahirkan dari perawan. Nah, kita sedang memasuki beberapa hal yang dalam, dan sayangnya, ada orang yang tidak benar-benar dilengkapi untuk hal-hal yang dalam dari Alkitab, bahwa dan Allah berbicara tentang ini dan sayangnya itu harus berhubungan dengan banyak yang ada dalam gereja-gereja dan jemaat-jemaat yang selamanya secara tragis berada di atas susu firman dan mereka tidak mampu untuk dewasa dan bertumbuh kepada makanan keras dari firman dan demikianlah mereka hanya akan berpegang pada engkau tahu dasar pembacaan Alkitab yang dangkal. Dan mereka tidak memahami bahwa Allah yang sama yang membuat DNA, yang membuat kerumitan ciptaan, dan para ilmuwan takjub pada pabrik-pabrik nano yang ada dalam sel dan segala macam hal yang luar biasa. Mereka mengakui itu, tetapi ketika datang kepada Alkitab, mereka mengira itu adalah buku kecil yang sederhana yang dapat dipahami oleh anak manapun. Buku ini, buku kecil yang disebut sederhana ini menyatakan pikiran yang tak terbatas dari Allah yang kekal, cemerlang melampaui segala perbandingan, dan demikianlah itu harus dicari dengan layak, dengan tepat mengingat Dia yang telah mengucapkan firman ini dan memberikan kita firman ini. Sekarang gereja-gereja memberikan penghormatan bibir bahwa, oh ya, engkau tidak pernah dapat menyelami kedalaman makna firman Allah. Dan kemudian segera setelah mereka mendengar apapun yang akan mengoreksi ajaran mereka dan dari penyelidikan kedalaman firman Allah, mereka akan menolaknya begitu saja. Nah, kita berharap bahwa engkau, pendengar, adalah seseorang yang telah diselamatkan Allah, salah satu dari kumpulan besar yang berada di luar gereja-gereja dan sedang menarik kepada dirinya, dan bahwa engkau akan oleh Roh, karena Roh adalah pemandu kita ke dalam kebenaran jika itu bergantung pada individu yang berdosa yang kekurangan Roh yang hidup dalam jiwa mereka. Nah, engkau tidak akan memahami hal-hal ini dalam segala kemungkinan, tetapi kita berharap bahwa engkau dipimpin oleh Roh dan akan mengikuti apa yang Alkitab beritahukan kepada kita untuk lakukan dalam membandingkan yang rohani dengan yang rohani. Roh Kudus mengajar. Dan itulah yang kita akan lakukan jika Tuhan berkenan. Menantikan studi berikutnya, kita akan pergi ke banyak ayat kitab suci, dan itu selalu adalah studi-studi yang paling menyenangkan. Engkau tahu, beralih ke ayat ini dan ayat itu, dan kita hanya melihat kebenaran yang indah terbuka tepat di depan mata kita. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk studi Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak studi dan informasi, kunjungi situs web kami di www.ebiblefellowship.com. Sampai studi Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.
1: Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan kami. Engkau Yesus yang berkuasa, Engkau Yesus yang ajaib. Tidak ada yang mustahil

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1 yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan di sanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda berkata, "Saya tidak berbakat, saya tidak memiliki kecakapan, dan tidak bertenaga. Saya tidak dapat berbuat apapun, saya tidak berguna." Tuhan bersabda, "Jikalau begitu, tibalah saatnya bagiku untuk bertindak. Aku tidak membagikan kuasaku dengan kuasa manusia, akan tetapi aku membuktikan kuasaku melalui orang-orang yang tidak dapat berbuat apa-apa dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, bermegahlah karena kelemahan Anda, dan kuasa Allah akan bekerja di dalam diri Anda."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Tuhan Allah tidak akan membiarkan langit di atas kita menjadi gelap tanpa menempatkan janji-janjinya sebagai penerangan di langit itu. Dengan kata lain, Ia memberi janji-janjinya bagi masa-masa yang gelap. Pandanglah bintang-bintang itu yang akan menerangi kegelapan di sekitar diri Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Ellen Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an.

judulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun, banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki dua kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk dua kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, "Sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan dua, pria dan wanita." Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Shala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan menawarkan kemurahan kepada kita. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan saja untuk menerima kasih, pengampunan, dan kebajikannya, tetapi kita pun boleh memberikan sesuatu kepadanya sebagai balasan. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan mempermuliakan Dia di hadapan manusia. Karena apabila mereka melihat perbuatan baik kita, maka mereka akan memuliakan dan menghormati Bapa di surga. Bersediakah Anda menerima tawaran kemurahan ini? Bersediakah Anda menyatakan terima kasih Anda dengan jalan hidup yang berkenan kepadanya? Bersediakah Anda membiarkan Tuhan memangkas tabiat Anda yang condong kepada dosa, sehingga hidup Anda akan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadanya? Hal ini akan menjadi pernyataan terima kasih Anda yang sesungguhnya kepada Bapa yang tidak tahan melihat seorang anaknya bersedih hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Duka citamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini, sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan, agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat, bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasihnya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Jangan Gila Kuasa. Saudara pendengar, iri hati dan gila akan kekuasaan adalah dosa-dosa utama yang memakukan Yesus pada kayu salib. Mari kita lihat pada hal yang kedua, yaitu gila akan kekuasaan. Dosa-dosa ini membawa pengaruh secara nasional karena bisa merusak satu bangsa. Keinginan mendasar manusia untuk menguasai telah banyak membawa kerusakan di dunia ini. Adam menurunkan dosa ini pada manusia lain, dan dosa ini telah menyebar dengan begitu dahsyatnya. Oleh karena Adam tidak ingin Allah menguasai dirinya dan membiarkan dirinya menguasai, maka dia telah menolak perintah Allah. Lihatlah bagaimana suatu bangsa yang tadinya bersahabat dan saling mendukung, akhirnya bisa saling menghancurkan akibat ingin menguasai. Problem batas-batas wilayah sering merupakan problema yang paling berbahaya, dan kalau tidak cepat diantisipasi, maka akan terjadi peperangan. Perpecahan di antara satu tubuh Kristus diakibatkan oleh keinginan untuk menguasai. Anda dan saya tidak menemukan kebahagiaan dan kepuasan apabila terus berada di bawah penguasaan orang lain. Akibatnya timbul godaan besar untuk menguasai. Saudara pendengar, apakah keinginan untuk berkuasa itu selalu salah? Pertama, kita harus melihat sumber kuasa itu. Kuasa itu datangnya dari Tuhan, dan Dia memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Orang yang diberi wewenang kuasa itu haruslah orang yang sudah matang secara rohani, sehingga kecil kemungkinan dia akan menyalahgunakan wewenang yang ada. Problem yang timbul dari keinginan untuk menguasai itu adalah kekuasaan yang cenderung disalahgunakan. Kekuasaan diberikan untuk mengatur tertib hidup orang lain dan bukan untuk menghancurkan kehidupan seorang manusia. Di dunia ini ada begitu banyak contoh rezim yang berkuasa dan telah bertindak begitu keras untuk melenyapkan para pesaingnya. Artinya dengan berkuasa dia mau mengatur segala sendi kehidupan orang, sampai mengatur hak istimewa seseorang, yaitu hak asasi orang tersebut. Anda pasti tahu dengan siapa keinginan gila kekuasaan itu bisa dihubungkan. Kebanyakan keinginan ini dihubungkan dengan sifat kesombongan dan kebanggaan. Bahkan ada orang yang belum waktunya ingin menjadi pemimpin. Anda tahu apa yang terjadi? Pasti jalan pintas yang diambilnya. Ada juga orang yang ingin menjadi pemimpin seumur hidupnya tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin. Lalu bagaimana Anda memimpin orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda menjadi orang yang gila kuasa?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah, yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangannya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan dan tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana Dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Pentingnya Olahraga. Nats Alkitab dari 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Latihan fisik memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda, sehingga Anda dapat melawan penyakit. Jenis latihan terbaik adalah yang Anda sukai dan paling nyaman. Berikut ada 2 alasan terbesar mengapa kita tidak konsisten dalam mengikuti program latihan. Pertama, kita kehilangan minat terhadapnya karena kita tidak mendapatkan banyak kepuasan darinya. Kedua, hal itu menuntut terlalu banyak waktu atau usaha. Baik Anda berjalan cepat atau menghadiri kelas kebugaran berenergi tinggi, hampir semua aktivitas fisik akan membuat tubuh Anda rileks dan berenergi kembali. Berolahragalah setidaknya 30 menit sehari, minimal 5 hari seminggu. Dan Rasul Paulus memberi kita kunci kesuksesan dalam satu kata, disiplin. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Selain itu, aktivitas fisik dapat membantu Anda mengurangi stres, menurunkan berat badan, dan mempertahankannya, serta merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat menemukan waktu untuk latihan resmi, cobalah untuk secara bertahap menjadikan aktivitas sebagai bagian dari gaya hidup Anda, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus. Berikut adalah alasan yang sangat penting untuk tetap bugar secara fisik. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Doa, Bapa, bantulah aku untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812 87 84 72 10. atau email info@apripusat@gmail.com.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang dekat dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World. Bye.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio,
2: Rise to the World

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dewasa. Seseorang pernah berkata bahwa begitu Anda menjadi orang tua, Anda akan selalu menjadi orang tua. Dan saya setuju. Ketika anak-anak kami menikah dan meninggalkan rumah, kami berpikir bahwa hari-hari kami sebagai orang tua telah selesai. Namun kami menyadari bahwa ketika anak-anak kami menjadi dewasa, yang terjadi adalah bahwa peran kami sebagai orang tua berubah. Kami tidak lagi bertanggung jawab secara finansial bagi mereka, ataupun bertanggung jawab secara hukum. Namun, hanya sedikit orang tua yang ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan anak-anak mereka yang telah dewasa, dan mereka tidak harus melakukannya. Sebaliknya, peran kita berubah menjadi sahabat mereka. Anda ingin tetap secara vital terhubung dengan anak-anak Anda untuk menguatkan hati mereka. Anda pun akan sering mengisi peran sebagai konselor. Namun adalah bijaksana untuk menunggu sampai mereka meminta pendapat Anda. Dan ya, terkadang Anda akan merasa sangat sulit untuk tetap menutup mulut Anda. Anda bahkan harus menggigit lidah Anda hingga berdarah. Namun saran yang tidak diminta biasanya adalah saran yang tidak diinginkan dan seringkali malah membangun suatu tembok dan bukanlah jembatan di dalam hubungan Anda. Beberapa kali saat saya merasa terusik tentang suatu masalah, saya mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tahu bahwa saya tidak terbiasa turut campur, tapi saya merasakan sesuatu yang kuat tentang hal ini, dan saya merasa bahwa saya harus berbicara dengan kamu tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja, dan saya berjanji padamu, saya tidak akan pernah membahas hal ini lagi. Kemudian saya ungkapkan keprihatinan saya, dan saya menepati janji saya untuk tidak pernah membicarakannya lagi, entah mereka menerima saran saya atau tidak. Banyak area tanggung jawab yang kita harus lepaskan, seperti menjadi hati nurani bagi anak-anak kita, terlalu ingin tahu tentang masalah-masalah pribadi, atau terlalu cepat membantu mereka keluar dari masalah keuangan. Ingatlah bahwa mereka pun memiliki orang tua surgawi, yaitu Allah, Bapa surgawi mereka, yang akan menolong mereka. Alih-alih campur tangan, tunjukkanlah Ibrani pasal 4 ayat 16 kepada mereka, yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Siapakah yang bersedia bertekad untuk hidup berkenan kepada Allah? Siapakah yang bersedia mendatangkan sukacita kepada Allah? Yaitu anak, yang sama seperti anak yang terhilang itu, dia kembali dan pulang kepada bapanya serta berkata kepada bapanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa." Dengan kasih dan sukacita yang amat sangat, hati Bapa akan terbuka untuk menyambut mereka yang bertobat. Jadilah seorang anak seperti itu, dan Anda akan berkenan kepada Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210.

Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian, bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, "Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Barang siapa mempunyai suatu keinginan, maka ia akan mendatangi orang yang teramat mengasihinya, yaitu orang yang mungkin sekali akan memenuhi segala keinginannya. Tidak seorang pun mengasihi Anda sama seperti Allah, yang menyebut dirinya sebagai Bapa Anda. Datanglah kepadanya dengan segala keinginan Anda. Datanglah kepadanya seperti seorang anak yang bertalu-talu memohon sesuatu kepada bapanya, hingga permintaannya itu dikabulkan. Jika kita memohon sesuatu darinya, seperti seorang anak yang datang dengan penuh kepercayaan dan rendah hati, serta taat kepadanya, maka kita akan menerima segala sesuatu, kecuali hal-hal yang akan berbahaya bagi kita. Jadilah seorang anak, dan sebagai anaknya, Anda akan menerima hadiah demi hadiah dari Bapa Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Elaine Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun, banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, "Sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan 2, pria dan wanita." Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: seperti Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita, bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita, jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, senang kembali menjumpai saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum lebih jauh, saya mengajak saudara untuk mendengarkan renungan singkat yang sedia saya sampaikan di kesempatan ini. Saya mengajak sama-sama, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh beraktivitas di hari ini, kami merindukan firman-Mu datang meneguhkan setiap kami, menolong, menghibur, menuntun, bahkan biarlah firman-Mu menjadi pegangan kami dan kami boleh memperoleh kekuatan daripada-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, kalimat lemah lembut ini berbicara tentang sebuah sifat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, salah satu yang rusak dari manusia adalah sifat manusia itu. Makanya di dalam kitab Paulus yang dia catat kepada orang-orang yang ada di Roma pasal yang ketiga 23, semua orang yang berbuat dosa hilang kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Sifatnya Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Saudara, kebahagiaan itu ternyata ketika kita memiliki lemah lembut. Mari kita lihat apa yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Sifat yang ini menjadi langka di mana-mana. Orang hidup dengan kekerasan, main hakim sendiri. Tapi dengar baik, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, sifat seperti ini tidak ada dalam kehidupan yang diajarkan Kristus. Milikilah sifat yang satu ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Untuk bisa memiliki segala sesuatu, sifat seperti ini ternyata harus jadi bagian kehidupan kita. Sifat seperti apa? Inilah sifat Yesus, lemah lembut. Dunia hari-hari ini penuh dengan kekerasan. Di mana-mana mudahnya orang menghakimi, menganiaya dan lain sebagainya. Tapi saya dan saudara diingatkan oleh Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut. Maka mereka akan memiliki bumi ini. Untuk kita bisa sukses, beruntung, berhasil, sifat yang seperti ini perlu kita miliki. Bapa di sorga, kami sadar kami manusia biasa. Ada banyak hal yang kurang. Tetapi biarlah sifat-Mu ya Yesus, biarlah kepribadian-Mu ya Yesus ada dalam ucapan, ada dalam tindakan, ada dalam aktivitas kami hari-hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Biarlah sifat-Mu ya Yesus sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Biarlah sifat-Mu ya Yesus bermanifestasi dalam hidup kami. Karena hanya bersama-Mu Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena hanya bersama-Mu Yesus kami dapat menikmati hal-hal yang ajaib, dahsyat. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Hamba-Mu terlalu singkat menjelaskan dan sederhana, penuh dengan keterbatasan. tapi biar kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang memiliki kelemah lembutan, agar kami menjadi pribadi yang maksimal memancarkan Kristus, dan agar Kristus terus dipermuliakan. Hanya bersama-Mu Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda

mengajak teman kuliah di Stienas, ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian Kuaile, gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Selalu terlalu cepat untuk berhenti, kata George Sweeting saat menjabat sebagai Presiden Institut Alkitab Moody. Dr. Sweeting melihat ratusan murid yang datang ke kampus yang dinamai sesuai nama penginjil Dwight L. Moody itu lebih dari satu abad yang lalu, dipenuhi dengan semangat dan tekad. Namun karena merasa tertolak oleh kegagalan, mereka memutuskan untuk menyerah dan mencoba hal lain yang lebih mudah. Kenyataannya adalah bahwa tak seorang pun bisa sukses tanpa penolakan, tanpa kegagalan, tanpa sejumlah keputusasaan. Pelajaran dari mereka yang biografinya tertulis di halaman-halaman Alkitab adalah suatu pelajaran tentang kegagalan manusia. Mulai dengan keluarga pertama, ada kegagalan di sana. Adam adalah ayah dari seorang pembunuh. Musa, yang akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, juga memiliki darah di tangannya, membunuh seorang Mesir yang berkelahi dengan seorang Ibrani. Bahkan ketika sedang memimpin bangsa Israel di padang gurun, Musa yang kelelahan oleh karena beratnya beban kepemimpinan mendukakan Tuhan dengan memukul batu di Kades di padang gurun Zin dan bukan berkata kepada batu itu atau memerintahkannya untuk mengeluarkan air sebagaimana Allah memerintahkan. Kemudian Yunus yang membangkang kepada Tuhan dan pergi ke arah yang berlawanan merasa terlalu lelah dan merasa jijik dengan prasangka yang membuatnya ingin memanggil bara api turun atas Niniwe, dan bukannya malah memproklamirkan kasih karunia Tuhan. Sebelum ia memutuskan untuk melakukannya dengan cara Tuhan, ia mengalami kegagalan total, dan bahkan kemudian ia bermasalah karena sikapnya sendiri. Kemudian Petrus, yang menyangkal Kristus 3 kali di pelataran imam besar, Petrus orang yang beberapa jam sebelumnya berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal engkau, aku siap untuk mati bersamamu. Menjadi suatu pernyataan yang cepat dilupakan pada saat ditekan dan dikonfrontasi. Ya, Tuhan memakai Petrus. Dan ada banyak hal yang dapat dikagumi dari nelayan yang ceplas-ceplos ini. Namun sekitar 20 tahun setelah hari Pentakosta, ketika Petrus menjadi seorang pengkhotbah, Paulus mengatakan bahwa ia harus mengkonfrontasi Petrus karena ia harus disalahkan. Untuk apa? Bukan karena kejatuhan moral atau tidak adanya integritas, melainkan karena tidak konsisten. Ketika tidak ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus memecahkan roti dengan orang bukan Yahudi. Namun ketika ada orang Yahudi di sekitarnya, Petrus tidak mau makan dengan saudara-saudara non-Yahudinya. Yohanes, Markus, yang bepergian bersama dengan Paulus dan Barnabas di perjalanan misi pertama mereka, merasa rindu rumah, kemudian menyerah dan berhenti mengikuti mereka. Namun tersandung secara rohani dengan menyerah pada kerinduannya, tidak menghancurkan dirinya. Ia mengatasinya dan akhirnya menulis kitab Injil kedua yang menyandang namanya. Jadi apa inti dari semua kisah ini? Tuhan adalah Tuhan dari kesempatan kedua. Tuhan yang mau mengampuni. Tuhan yang mengingat siapa kita ini, bahwa kita adalah debu sebagaimana pemazmur menuliskannya. Jadi Anda sudah tersandung dan jatuh, bukankah demikian? Bangunlah, mintalah pengampunan Tuhan dan sadarilah bahwa Tuhan atas kesempatan kedua dan kesempatan ketiga dan kesempatan berikutnya akan memberi Anda kekuatan dan pertolongan. Kegagalan tidak perlu menjadi fatal. Satu kesimpulan terakhir. Ada beberapa kegagalan yang membuat Anda keluar dari permainan. Terkadang kesalahan Anda membuat Anda batal menyelesaikan perlombaan. Dan itulah yang Anda harus hindari. Anda membaca tentang 3 orang bernama Korah, Datan, dan Abiram yang menantang Tuhan. Dan bumi terbuka dan menelan mereka. Kemudian pasangan yang bernama Ananias dan Safira berbohong kepada Roh Kudus dan Tuhan mengambil nyawa mereka. Ada juga beberapa orang lainnya yang begitu mengeraskan hati sehingga mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan berkata, "Kamu telah salah jalan." Namun bila hati Anda bersedih karena kegagalan Anda, maka Anda tidak keluar dari permainan. belajarlah dari kesalahan Anda, bangunlah dan mulailah bergerak di arah yang benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadan Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
3: All my life, with all I am, it's all for you, Jesus.

kita sembah Tuhan. Mari kita nikmati malam ini, saudara. Saya percaya bahwa dia ada tempat ini, saudara. Dia dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari pakaian yang kita pakai, saudara. Karena dia ada di dalam hati kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan terlebih rindu untuk berjumpa dengan kita malam ini. Dan saya tahu bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, akan terjadi mujizat Tuhan dalam hidup kita, saudara. Yang sakit malam ini disembuhkan. Yang datang dengan beban berat dan pergumulan, pulang dilepaskan malam ini. Asal kita datang kepada Tuhan, panggil nama Tuhan Yesus malam ini. Panggil nama Tuhan, saudara. Dia ada di tempat ini dan siap untuk menjamahmu malam ini. Come on. Haleluya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu tidak sesering yang seharusnya? Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu,